ini teman pro 2 aneh tapi nyata yang udah dikeluarin.

kelas siang nanti bersama sejumlah informasi-informasi terkait dengan apa yang lagi terjadi saat ini di dunia showbiz teman produser. Nah, salah satunya adalah film yang diadaptasi dari buku Filosofi Teres. Ini bakal tayang 24 Desember ya, yang diadaptasi dari buku Henry Molempereng. Jadi rumah produksi MD Pictures baru saja mengumumkan jadwal tayang untuk Filosofi Teres pada 24 Desember, dan yang pasti salah satu pemainnya adalah Syarina Munaf yang akan memperankan Nia atau Nia ya. Ini seorang perempuan muda yang tiba-tiba harus menjadi tulang punggung keluarga ketika sang ayah meninggal. Aduh, ceritanya keren banget teman produser. Jadi Nia ini

susah, Bang.

tsunami yang baru aja kemarin tuh dia rilis pada 25 September 2006. Jadi lagu ini menggabungkan karakter vokal dari Sofi Riantaga dengan produksi yang membawa energi dance pop Sofi Tucker gitu teman Radoa. Tapi yang pastinya kolaborasi ini juga mempertemukan One Republic yang memang dikenal lewat pendekatan pop melodis ya dengan Sofi Tucker yang banyak tahu teman Radoa mengeksplorasi electronic dance dalam musik mereka. Jadi hasilnya adalah lagu yang terasa energik, sekaligus romantis. Ini dengan melakukan metafora alam sebagai cara untuk menggabungkan momen yang lebih kuat hingga proses seperti gelombang besar yang datang dan menyapu segalanya. Sadis. Yang mana lagu ini juga lebih bisa kamu request dari program FM Kupang di 0811 3820 90. Apakah Anjo langsung aja memutarkan lagu ini sama kamu? Kayaknya malah banget ya. Ya udah deh, oh gitu, ini dia koleksi terbaru Sofi Tucker dan juga Ryan Tanner sebagai vokalis dari One Republic dalam kolaborasi mereka yaitu Tsunami.

0899

sesuatu baru, hal yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini.

Saksikan.

Kupang teman terbaik kamu, let's rewind dari Nico and Vince di Pro2 FM untuk pagi hari ini, yes teman Todo. Tahu nggak sih ternyata ada boyband grup terbaru yang baru aja dibentuk di bawah naungan Alice Entertainment yang pasti dunia musik Indonesia lagi makin rame ya dan seru karena setelah sekian lama ditunggu-tunggu industri pop-popan ya Indonesia kembali kedatangan angin segar lewat hadirnya Sein. Ya Sein, S-E-E-N ya. Jadi pasti boy group terbaru ini resmi berlayar di bawah naungan Alice Entertainment dan tebalnya mengandalkan visual aja tapi para member juga punya talenta lokal rasa internasional yang anggotanya nih ada 4 orang ya teman Rodo. Jadi nama Sein sendiri ternyata punya filosofi to see, to be seen, to have been seen yang berarti melihat, mendengar, dan telah dilihat. Jadi Sein

kepandaian, perhatian, dan keberanian untuk membuka percakapan. Ini juga dapat menjadi penting dalam membantu seseorang yang sedang menghadapi masa sulit. Dan yang pastinya kalau di tahun 2026 ini, ya, tema hari pencegahan bunuh diri sebenarnya adalah mengubah narasi tentang bunuh diri dengan serang yang paling utama yaitu mulai percakapan. Iya teman berdua, mulai percakapan. Ya, jadi tema ini bukan hanya tentang membahas mereka yang sedang mengalami krisis, tapi juga tentang kita semua yang sadar bagaimana sih kita harus belajar untuk mendengarkan, memulai percakapan tanpa menghakimi, memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita, dan tidak ragu mengajak seseorang untuk mencari bantuan ketika mereka membutuhkannya. Ya, teman berdua. Dan yang spesial lagi di siaran kita pagi ini, Angel juga akan menghadirkan untuk kamu perbincangan singkat Isaac Octavian bersama Ketua MCMPT membahas tanda-tanda yang mungkin, ya, tanda-tanda seseorang yang mungkin sedang mengalami tekanan berat. Coba bagaimana cara memberikan dukungan dengan tepat, serta kemana sih kita bisa mencari bantuan profesional. Jadi untuk kamu yang lagi mendengarkan dan mungkin yang sedang melalui masa yang berat juga, nah, percakapan pagi hari ini juga ditujukan untuk kamu semua, ya, teman-teman. Yang pasti kamu tidak sendiri, karena mencari bantuan

adalah untuk kita sebagai bagian dari empati kita untuk mau lebih mendengarkan. Ibu juga bicara soal isu bunuh diri, khususnya kalangan anak muda. Sebenarnya ini apa sih yang perlu

0: memiliki dia karena tidak ada teman untuk bercerita merasa bahwa saya ini tidak berharga, saya tidak diterima di dalam lingkungan sosial dan seterusnya. Kemudian yang keempat lagi yang tidak saja yang berkaitan dengan perkembangan digitalisasi, informasi tentang cara bunuh diri, informasi tentang berita bunuh diri di media sosial sangat banyak sekali dan rata-rata dari psikologi salah satunya adalah dari Albert Bandura. Itu dia menjelaskan bahwa adanya buzzer sosial. Jadi kalau misalnya ketika mengalami suatu masalah yang dia baca adalah yang bunuh diri, kayak gitu. Tidak ada cara lain untuk misalnya bercerita atau mencari bantuan ke profesional atau kalau tidak ke agama yang paling dekat mungkin ya. Gitu. Jadi tiga hal itu yang saya rasa sangat sangat berkontribusi bagi seseorang tentu mengalami depresi dan akhirnya memiliki ide bunuh diri.
1: Baik Ibu, nah kalau bicara juga soal tadi faktor-faktor yang Ibu sudah sampaikan ke kita, kalau juga kita ngelihat realita, sebenarnya kan kalau misalnya dulu ya, topik bunuh diri kan sebenarnya cukup sensitif, tapi dengan perkembangan media, dengan banyaknya di kasus-kasus bunuh diri ke media sosial, kabar kita dengar dari mana-mana sebenarnya, bahkan di NTT pun sudah sangat sering dekat dengan kita. Nah sebenarnya informasi-informasi seperti yang sudah kita sering dengar tentang bunuh diri ini memang harus juga kita akses, kita lihat atau memang harus dibatasi itu seperti apa sih? Karena kan ibu juga bisa dari situ tuh orang belajarnya.
0: Sebenarnya informasi-informasi tersebut harus dibatasi sih. Jadi peran juga sih sebenarnya dari media seperti dari radio ataupun dari media sosial ataupun media lainnya, media massa. Sebaiknya batasi untuk

0: mengalami stres, apa yang harus dilakukan ketika dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, seperti itu.
1: Ya, apalagi kan juga kita lihat banyak fenomena idola-idola anak muda, masyarakat yang juga akhirnya memilih jalan untuk bunuh diri, kita itu juga berpengaruh ya Bu ya.
0: Betul sekali. Dan kalau menilai sih sekarang bunuh diri pun tidak hanya orang dewasa ya, tapi anak kecil pun juga ya, beberapa waktu lalu sempat ada informasi yang sangat viral berkaitan anak kecil yang bunuh diri di NTT ya. Gitu.
1: Jadi memang sebenarnya siapapun sangat rentan terhadap kondisi ini ya.
0: Betul sekali.
1: Kamu juga bicara soal bunuh diri ya, karena memang sejatinya sebagai manusia kita pasti setiap hari, setiap saat akan menemui tekanan di hidup ya. Dan masing-masing kan juga punya mekanisme untuk coping dan lain sebagainya. Tapi biasanya tuh tahapan seperti apa sih yang dilalui sampai akhirnya orang jadi tercetus pikiran untuk bunuh diri, bahkan bisa melakukan tindakan tersebut?

diharapkan untuk dengan cara bagaimana kita itu mengatasi stres. Nah, biasanya orang yang bahagia ini yang bermasalah bukan berkaitan dengan stres atau stresornya, tetapi cara mengatasi stresnya itu yang

0: teman-teman podcast mungkin tidak berharga, di tengah lagi dan informasi-informasi tentang bunuh diri itu sangat kuat sekali dalam pencarian media, maka itulah yang memicu dia untuk memiliki bunuh diri, bahkan pada yang mencoba bunuh diri bahkan juga sampai mengakhiri hidupnya gitu kan.
1: Ya, baik-baik Ibu. Nah, kalau bicara juga soal bunuh diri ya, kita tahu bahwa ini kan dipengaruhi oleh banyak faktor ya. Kalau misalnya kita geser tarik sedikit ke NTT Bu ya, di NTT sendiri ada persoalan atau tantangan tertentu yang justru juga kemudian ini

diri, informasi tentang bunuh diri yang disebarkan di media sosial atau di media massa atau di media manapun sangat mudah untuk dianalisasikan atau di

0: supaya jangan sampai ke tahapan itu.
1: Oke, okay, baik.

Ah,

0: itu biasanya insan kita sendiri melakukan yang namanya konser gratis. Jadi silahkan follow Instagram ya konser insan kita supaya bisa tahu kira-kira kapan ada konser gratis gitu. Dan biasanya kami bekerja sama dengan Pondok Indah juga gitu.
1: Wah siap-siap, boleh langsung di follow nama IG-nya insan kita. Diskusi kita pagi hari ini, terima kasih sekali waktunya sudah diberikan untuk berbagi pesan penguatan untuk teman-teman yang lagi dengar nih berkaitan dengan topik kita serta percakapan hari ini, bangun kesadaran untuk pencegahan bunuh diri.
2: Salam sehat dan selamat beraktivitas.
0: Terima kasih.

lagi ini minum arak dulu yuk. 1 dari 5

MHz Pro 2 dari Kupang, teman terbaik. Kamu masih menyapa teman Pro 2 ya dalam Sepeda Talking pagi ini dengan topik peringatan pencegahan Hari Bunuh Diri Sedunia yang diperingati setiap 10 September. Oh, for your information, teman Pro 2, layanan krisis psikologi healing 119 yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan ini mengalami lonjakan pengakses hingga mencapai sekitar 500 hingga 600 orang dalam satu shift berdurasi 3 jam. Nah, di tengah tingginya permintaan, jumlah psikolog yang bertugas dalam satu shift ini disebut hanya sekitar 5 orang sehingga pengelola membatasi durasi konseling maksimal 30 menit per pasien. Nah, kalau dari Kementerian Kesehatan menyebutkan lonjakan tersebut muncul sering semakin banyak masalah kesehatan jiwa yang terdapat

9 serta memperkuat layanan di tingkat pertama atau vaskes untuk mengatasi keterbatasan fasilitas yang ada saat ini ya. Nomor 2 dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan kesehatan ini kelihatan banget ya, memang ada masalah kesehatan jiwa dan cukup banyak. Nah, yang perlu kita lakukan, pemerintah lakukan sebenarnya karena jiwa ini kan perlu konseling. Jadi dari pemerintah juga membutuhkan lebih banyak lagi ahli-ahli jiwa untuk dapat melakukan treatment ini, teman Prodora. Dan yang pastinya ada juga sistem triase yang nanti bakal diterapkan dan sudah diterapkan untuk memprioritaskan kasus krisis yang ada ya, teman Prodora. Jadi apa yang bisa dibantu oleh pemerintah apalagi layanan 119 ini? Nah, misalnya kamu merasa ada sesuatu yang salah atau juga kamu memang butuh teman cerita, butuh bantuan, atau mungkin butuh orang yang ingin kamu melakukan unek-unek, nah bisa juga nih 119 dan tekan nomor 8 untuk darurat bunuh diri. Nah, kalau misalnya teman berdua juga butuh cerita dengan seseorang, konselingnya lebih mudah lagi, bisa via WhatsApp teman Prodora. Jadi yang pasti akses healing 119 ini gratis dan bisa kamu akses

105,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu dan teman Pro 2. Dari pembahasan hari ini, mari kita mengingat satu hal, pengorbanan kecil ini bisa sangat berarti besar bagi seseorang yang sedang berjuang ya. Jadi jangan takut untuk bertanya, jangan terberat-berat untuk menghakimi, dan jangan ragu untuk mendengarkan. Karena mungkin di balik seseorang yang terlihat baik-baik saja, ada perjuangan yang tidak kita ketahui. Jadi yang pasti kita bisa menjadi alasan bagi orang yang ada di sekitar kita untuk merasa bahwa mereka juga didengar, mereka berharga, dan tidak harus menghadapi semuanya sendirian. Yang pasti mari kita saling menjaga, karena setiap kita pun

Di pukul 10 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2 mendengarkan info siang Pro 2 FM Kupang bersama saya Angela Ivania menghadirkan 3 informasi terbaru dari kbrnrri.co.id. Kita awali informasi di siang hari ini dari pemerintah yang menyiapkan pendidikan gratis bertahap bagi seluruh jenjang pendidikan baik negeri maupun swasta secara bertahap, selektif dan afirmatif, dan tentu menjadi perhatian dari pemerintah kebijakan yang nantinya akan mulai dilaksanakan secara bertahap di tahun 2027. Selain itu, pembebasan biaya sekolah, pemerintah juga memperluas cakupan program Indonesia Pintar atau PIP, di mana sebanyak 19 juta siswa akan menerima bantuan tersebut dan 800

siswa PAUD. Dan lanjut lagi teman Radiola, kita punya informasi dari Taylor Swift yang baru saja merilis 4 lagu baru sebagai bagian dari The Life of a Showgirl, The Encore. Mini EP ini menampilkan produksi dari Max Martin, Shellback, dan Swift di sejumlah track termasuk Passion Zero dan Craftland. Ya, rilisan teman ini juga mengeksplorasi tema-tema yang membentang dari refleksi atas hubungan masa lalu hingga pengabdian manis ala masa buruan madu. Dan kita tutup informasi siang ini dari LA atau Los Angeles Lakers dan Tashkent, merangkum 7 dekade dalam buku Lakers and Official History of the Purple and Gold. Ya teman Radua, yang pastinya Lakers and Official History of the Purple and Gold ini melusuri perjalanan franchise sejak awal berdirinya di Minneapolis hingga menyabet gelar juara tahun 2020 yang dikisahkan dalam 10 bab. Dan yang pasti teman Radua Gatefold khusus menampilkan 17 cincin juara tim dan sejarah seragam yang menjadi jangkar layout syarat foto-foto arsip dan karya seni yang belum pernah dipublikasi sebelumnya. Selain dari para pemain ya, eksekutif dan sosok-sosok setia di pinggir lapangan juga mengurai bagaimana tim ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari wajah Hollywood, yang selengkapnya juga dapat kamu akses melalui kbrnrri.co.id. Itu dia informasi di siang hari ini, dan yang pasti nantikan info sore dan malam di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

FM Kupang, teman terbaik kamu. NPD rewet sempurnanya aku untuk dirimu. Iya, harus sempurna ya. Kalau dia mencintai diri kita sendiri, ya pasti dia juga orang yang melihat sparks kebahagiaan juga bakal bahagia ya, mencintai kita. Anyway, selamat siang, happy Sunday untuk semua teman Radua. Waktu berjalan nih, tunjukkan unit ke 18 lepas dari pukul 10 pagi ini udah sarapan lelur, atau mungkin juga ada dari antara teman Radua yang rencananya siang ini mau brunch. Asik, brunch kemana? Ke Baun mungkin? Atau juga sekalian deh acara keluarga, jadi skip makan pagi, sekalian makan siang dan happy-happy dulu ya, ngisi yang namanya tenaga sebelum besok teman-teman. Besok tuh Senin, Selasa, Rabu, hari yang ya kita harapkan hari yang bisa memberikan keceriaan juga meskipun ya akhir bulan ya. Apalagi untuk teman-teman yang memang udah dikejar deadline, sama kayak Angel juga nih dikejar deadline. Ini agak sedikit pusing, tapi udahlah, menikmati dulu ya. Dikasih sama Tuhan hari Minggu, hari Sabtu, dipakai aja dulu untuk senang-senang, happy-happy mengisi tenaga inspirasi yang ada untuk sepanjang hari ini. Next, ada apa nih? Terusnya kita juga ada menyiapkan di barangnya untuk teman Radua, so stay tune terus. Kita dengerin lagi ya lagu-lagu baru. Kali ini ada mau kasih lagu-lagu baru deh untuk teman Radua dari koleksinya Afgan. Udah pada menyaksikan film terbaru Afgan belum sih teman Radua? Yang asisten rumah tangga itu katanya bagus banget ya. Ya udah, Afgan juga sebagai aktor pendukung dan pengisi lagu dalam film tersebut, Wit Langit Merah Muda.

0: kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

akhirnya FYP ya teman Pro 2, ada beberapa konten-konten yang ada di media sosial seperti yang ada di Instagram, terus juga yang lagi terlihat di media sosial apalagi di TikTok ya. Ini perhelatan konser semalam dari The Weeknd yang betul-betul menghipnotis para fans ketika menyanyikan lagu-lagu yang, kalau mau dibilang ini lagu-lagu yang membuat kita happy ya. Kita aja gak nonton secara langsung, tapi juga ketika melihat menyanyikan ada rasa bahagia. Nah, teman Pro 2, selain penampilan stage-nya yang sangat memukau, Abel Tesfaye atau The Weeknd ini juga punya fan service yang gak kalah juara ya. Karena di hari pertama konser tadi malam, Abel juga menyapa penonton di bawah panggung dan langsung memberikan kesempatan kepada salah satu fans untuk menyanyi bareng. Tapi kalau jadi fans tersebut ya gak bisa aja rekam, suruh teman lain rekam. Nyanyi gak bisa nyanyi, tapi bakal nyanyi juga sih. Dan melihat, menatap dalam-dalam wajah dan mata dari The Weeknd itu sendiri. Tapi kalau nyanyi kayaknya gak nyanyi deh. Gak, ya histeris juga pasti, tapi kalau nyanyi enggak. Karena yang pengen Angel dengarkan ya suara dari The Weeknd. Tapi kalau dikasih mic-nya langsung, oke deh, kita gas ya, kita nyanyi. Lagu apa sih yang gak tahu ceh. Tapi yang pastinya ini juga seru ya teman Pro 2. Seru banget, apalagi dia menyanyikan lagu Out of Time di konser pada hari Sabtu tadi malam tuh teman Pro 2. Seru sekali. Dan masih ada lagi konsernya ya, jadi kita juga pengen tahu dari video-video teman-teman yang udah berbagi di TikTok, apalagi di Instagram sendiri, seperti apa sih keseruannya. Kalau sebelum dia melaksanakan konsernya tadi malam, Angel juga melihat ada FYP beberapa penari-penarinya yang juga cukup antusias melihat dan merasakan vibes dari kota Jakarta sebelum mereka manggung ya teman-teman. Ya udah, kita nyanyi aja sama-sama dulu dari salah satu koleksinya The Weeknd, Less Than Zero. Jangan biarkan untuk menemani santai siang kamu.

bisnis Anda dikenal luas dan jualan makin laris di NTT, RRI Kupang punya solusinya. Kini hadir paket promosi spesial untuk memajukan bisnis Anda. Paket UMKM cukup Rp500.000, Anda dapat 15 kali penyiaran, spot dan adlibs, plus bonus publikasi berita di rri.co.id dan Instagram RRI Kupang. Paket Silver hanya Rp1.000.000 untuk 25 kali penyiaran, bonus publikasi di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Gold Rp3.000.000 dengan 75 kali penyiaran, bonus publikasi utama di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Platinum Rp5.000.000 dapat 75 kali penyiaran, dialog interaktif live di YouTube RRI Kupang, plus jangkauan lengkap di media sosial dan rri.co.id. Tingkatkan brand awareness dan jangkau lebih banyak pelanggan bersama media terpercaya RRI Kupang. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0822-5495-3271 atau kunjungi kantor RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8 Oibobo, Kota Kupang. RRI Kupang, suara untuk produk lokal.

0: ini ada data bulan kemarin ya, udah kurang-kurang nih.
1: Iya, terus?
0: Ya udah bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Oke dong, sampai doang ya sih. Saya, sampai karamel.
0: Wah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Iya, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin di jalan.
0: Jangan udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Gedean lu kan digajian urut ginian bang.
1: Gajian lu urusan lain, ini kan biar laporan yang lancar.
0: Kocak sih abang, lu gak kayak papelannya. Kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban. Kalau rezeki lebih mah.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
3: Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal.

merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

mendengarkan Santai Siang Pro 2 FM Kupang Joshua Tree di kali ini, teman Pro 2, yang pastinya ada kabar yang kalau beberapa hari lalu, oh iya deh kita skip aja ya. Kita maunya hari Minggu itu yang menyenangkan aja ya, teman Pro 2, jangan ada lagi kabar-kabar yang kurang menyenangkan, kabar-kabar yang membuat kita juga sedih, kepikiran, frustasi. Nah, kali ini Angel punya informasi menarik nih, teman Pro 2. Dari mana kalau menariknya? Soalnya ini rata-rata informasinya agak-agak kurang ya, tapi dari riset psikolog sekaligus Profesor Universitas Oxford yang bernama Robin Dunbar menjelaskan kalau cowok-cowok dongyong ini perlu ketemu sama dongpung kawan-kawan setidaknya 2 kali dalam seminggu untuk mendapatkan manfaat dari pertemanan, katanya supaya bisa merilis hormon mereka ya. Jadi nggak selalu harus nongkrong di kafe, tapi aktivitas bersama yang dilakukan seperti olahraga atau kayak ngobrol ini juga bisa dilakukan. Jadi kegiatannya juga macam-macam katanya teman Pro 2. Dari Profesor Dunbar sendiri menyebut olahraga seperti sepak bola, ngobrol santai, sampai sekedar kumpul, hanging out, ini bisa menjadi cara untuk menjaga hubungan pertemanan cowok-cowok nih tetap dekat. Iya ya teman Pro 2. Jadi kayak gak harus heboh-heboh gitu, tapi intinya ngumpul deh. Karena menurutnya cowok-cowok ini tetap menjaga kelompok sosial, cenderung lebih sehat dan bisa pulih ketika sakit kalau nongkrong. Tapi nyatanya gak semua cowok punya waktu untuk sering ketemu teman. Iya, karena kayak sibuk kuliah, sibuk di sekolah, sibuk kerja. Dan dalam laporan tersebut juga 2 dari 5 cowok yang ia temui mengaku hanya bisa bertemu teman-teman mereka 1 kali dalam seminggu. Padahal pertemuan langsung dan melakukan aktivitas bersama ini disebut sangat penting untuk menjaga persahabatan tetap kuat. Gimana? Udah ketemu belum bestie-bestie kamu, teman Pro 2? Itu juga penting ya, bukan aja menjaga supaya pertemanan kita tetap lancar, aman, dan sehat, tapi juga sekali lagi nih, untuk kita juga kita bisa merilis, kayak kalau kita lagi stres kita bisa cerita ya, kita bisa tervalidasi juga dengan perasaan kita.

Siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren.

Osmar.

pastinya teman Rodua. Kita juga udah harus pamit dari ruang dengar kamu. Thank you banget ya. Udah ngobrol sama Eva dari sebelum pagi-pagi dari pukul 5 hingga saat ini. Dalam rangkaian sampai single produk top hit ya. Setelah ini, kamu juga masih bisa request lagu-lagu asik, lagu-lagu enak yang pengen kamu dengarkan sendiri aja. Atau juga menemani kamu yang lagi dengan rangkaian aktivitas pekerjaan atau juga acara-acara di rumah dalam perjalanan panjang kamu ya, menikmati hari minggu terakhir kita ya di bulan September ini. Setelah itu ada Rotro Dewa yang udah siap dengan playlistnya. Stay tune terus hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Dan kali ini teman Pro 2 sebagai penutup ini mau kasih koleksi terbaru kita di bulan September. Dan setelah ini Ratri udah siap juga akan menjemput santai siang kamu.

0: menjual makanan itu juga saya tidak lepas dari menjaga
1: megahertz. Masih di Idola Pro 1 ada di Kupang. Nah, apa sudah ada yang
2: menuju hutan? Bisa tolong jelaskan kah?
3: Begini Nona, alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus toh?
2: Bagus? Bagus dari mana Bapak? Hutan ini tempat kita hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kita masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.

Pelaki, masyarakat Lampung mengenal gamelan plaking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala Bekak, Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis beton yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini gamelan plaking sudah memiliki laras, yakni laras kimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan plaking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.

90,9 MHz Pro 2 RR Kupang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2 di hari Minggu yang sangat terik ini ya. Mudah-mudahan kamu masih tetap semangat ya. Kalau ini di akhir bulan, mendingan ya weekend di rumah aja deh ya. Tapi kalau buat yang udah gajian sih, ya ngapain di rumah ya kan. Dan tadi sampai siang ini, sampai di sore ceria nanti, mau apa ya, kasih informasi terupdate buat kamu dan juga lagu-lagu buat nemenin kamu yang gak kemana-mana ini ya teman Pro 2. Ini ada satu lagu dari Minute Meghan Trainor dengan Mind Reader ya. Kamu yang mau request juga boleh banget, masih Ratri tunggu di 08 11 38 20 90 90. Yang mau kirim salam juga boleh banget. Stay tune aja di Produ FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: banget deh mami dan mamanya.
1: Dengan bapaknya orang tua pada saat itu, bahwa bapak bilang
0: terima kasih pujiannya.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air, tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan lalat berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air lalat, tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

teman terbaik kamu masih di Santai Siang barengan Katri di sini ya, tahun kedua dan kita harus mengakhiri kedua hitlist di siang hari ini. Tapi tenang aja, kita akan masuk di UMKM dan kuliner ya teman kedua di pukul 12 nanti. Dan Katri juga punya topik yang seru banget tentang kuliner yang sekarang lagi ngetren ya teman kedua. Ada apa sih kuliner yang ngetren? Ada salah satu kuliner yang menurut Katri itu kayak ini kok ada kayak gini gitu. Nah, untuk bahasan lengkapnya Ratri akan hadirkan di pukul 12 nanti ya, sepanjang pukul 12. So, stay tune terus di Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu.

luas dan jualan makin laris di NTT, RRI Kupang punya solusinya. Kini hadir paket promosi spesial untuk memajukan bisnis Anda. Paket UMKM cukup Rp500.000, Anda dapat 15 kali penyiaran, spot dan adlibs, plus bonus publikasi berita di rri.co.id dan Instagram RRI Kupang. Paket Silver hanya Rp1.000.000 untuk 25 kali penyiaran, bonus publikasi di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Gold Rp3.000.000 dengan 75 kali penyiaran, bonus publikasi utama di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Platinum Rp5.000.000 dapat 75 kali penyiaran, dialog interaktif live di YouTube RRI Kupang, plus jangkauan lengkap di media sosial dan rri.co.id. Tingkatkan brand awareness dan jangkau lebih banyak pelanggan bersama media terpercaya RRI Kupang. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0822-5495-3271 atau kunjungi kantor RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8 Oibobo, Kota Kupang. RRI Kupang, suara untuk produk lokal.

90,9 MHz Radio RR Kupang, teman terbaik kamu. Sudah di pukul 12 ya teman Radio, dan seperti yang sudah Ratri janjikan tadi, kita akan membahas salah satu kuliner yang lagi viral banget ya. Ini apa ya? Enggak tahu kenapa orang-orang pada nge-hype banget nih sama makanan yang satu ini. Kamu pernah lihat enggak sih satu papan tuh yang isinya macam-macam keju, buah, crackers, kacang, terus kelihatannya tuh cantik banget sampai rasanya tuh sayang gitu buat disentuh. Nah, ini adalah namanya cheese platter. Sederhananya nih, cheese platter adalah sajian yang menggabungkan beberapa jenis keju dalam satu papan atau wadah. Biasanya juga dilengkapi berbagai pendamping. Yang menariknya bukan cuma soal penampilannya yang cantik, tapi setiap keju tuh bisa punya rasa dan tekstur yang berbeda. Ada keju yang lembut ya dan creamy, ada yang lebih padat, ada yang gurih, bahkan ada yang punya rasa cukup kuat. Justru perpaduan karakter inilah yang membuat pengalaman menikmati cheese platter ini jadi lebih menarik. Penasaran sih? Dan biasanya cheese platter ini cocok banget buat nemenin momen santai, ngobrol bareng keluarga, kumpul bareng sama teman-teman, atau sekedar menikmati cemilan sambil nonton film. Nah teman berdua, kalau di depan kamu ada satu papan yang penuh keju kayak gini, kamu bakal langsung ambil yang kelihatan paling enak.

0: kamu nanam sayur di halaman sekecil ini?
1: Serius dong, lumayan kangkung sama cabai bisa buat makan sendiri.
0: Ah ribet, tinggal beli di pasar juga beres.
1: Kalau pas mahal atau pas susah nyari, kita nggak bisa terus-terusan bergantung.
0: Ya, ya juga sih. Tapi emang ngaruh?
1: Kalau semua

0: itu bukan cuma tugas pemerintah. Kita juga punya peran. Maksudnya apa? Mulai dari hal kecil. Nanam sendiri, rawat tanah, enggak buang-buang makanan.
1: Makanya aku ajak warga manfaatin pekarangan.
0: Betul. Kalau pangan aman, hidup juga lebih tenang.
2: Berarti ini soal masa depan juga ya?

0: Sekarang ibu jarang beli sayur, tinggal petik di belakang rumah.
1: Wah, serius bu?
0: Iya, lebih segar, lebih hemat. Anak-anak juga jadi tahu dari mana makanan datang.
2: Itu yang penting, kita jadi lebih menghargai makanan.
0: Dan gak gampang panik kalau harga naik.

0: Din, jujur aja, gak semua orang mau repot nanam.
1: Aku tahu, tapi kalau bukan kita yang mulai, siapa lagi?
0: Ketahanan pangan itu soal kebiasaan. Awalnya berat, lama-lama jadi biasa. Aku baru sadar, selama ini aku cuma mikir hari ini.

0: Mari pilih dari pengganti. Halaman kosong, mulai berubah. Dari tanah gersang, tumbuh harapan.
1: Din, lihat. Cabai aku tumbuh.
2: Nah, Kak. Rasanya beda kalau makan dari hasil sendiri, kan?
1: Iya, lebih bangga dan lebih sadar. Inilah ketahanan pangan. Berdiri di atas kaki sendiri.

0: kampung kita gak gampang panik soal pangan.
1: Karena kita mulai dari diri sendiri.
2: Ternyata perubahan besar itu bisa dimulai dari halaman kecil.

Okay, teman berdua, sekarang kita masuk ke bagian yang bikin cheese platter ini makin menarik, yaitu teksturnya. Bayangin deh, kamu tuh ngambil satu potong keju yang lembut dan juga creamy. Ada jenis seperti brie atau camembert yang teksturnya ini lembut dengan rasa gurih yang relatif ringan. Terus ada gouda yang teksturnya ini lebih kenyal dan berada di tengah, dan gak terlalu lembut juga, tapi ya belum tentu terlalu keras. Lalu ada keju yang seperti egg cheddar yang teksturnya lebih padat dan rasanya lebih tajam. Bahkan juga ada beberapa egg cheese yang bisa memberikan sensasi sedikit renyah karena terbentuknya kristal garam alami selama proses pematangan. Jadi satu papan cheese platter itu sebenarnya kayak perjalanan rasa gitu. Dari yang lembut, kemudian semakin kuat, semakin gurih, sampai menemukan karakter keju yang benar-benar berbeda. Makanya kalau kamu baru pertama kali coba nih ya, gak harus langsung cari keju yang rasanya paling kuat. Coba kenali dulu untuk teksturnya, terus dirasain pelan-pelan, baru deh ditentuin mana favorit kamu. Nah, teman berdua, kalau kamu harus pilih nih ya, tim keju lembut atau tim keju yang rasanya lebih kuat nih?

partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download

lintas hanya digunakan untuk kereta-api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat warna kecelakaan kereta. Karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda

Oke, teman berdua, sekarang pertanyaannya nih, keju doang tuh cukup apa enggak sih? Jawabannya justru disinilah serunya cheese platter. Keju biasanya dipadukan dengan bahan pendamping seperti buah segar, buah kering, crackers, roti, kacang, madu, ataupun selai buah. Tujuannya ini bukan cuma membuat papan sajian ini terlihat lebih penuh, tapi juga menciptakan kombinasi rasa. Misalnya, keju yang gurih ini bisa dipadukan dengan buah yang manis. Keju dengan rasa yang cukup tajam bisa terasa lebih seimbang ketika dinikmati bersama madu atau buah. Sementara kalau crackers atau roti yang memberikan tekstur renyah ini berbeda ya dari keju yang creamy atau padat. Jadi di setiap gigitannya ini bisa punya cerita sendiri. Ambil keju, tambah buah atau crackers, terus sedikit madu, dan rasakan kombinasi yang berbeda. Nah, ini cocok banget ya buat teman berdua yang suka bereksperimen makanan nih. Kalau kamu bikin cheese platter sendiri, tiga pendamping yang wajib ada tuh apa sih? Buah, coklat, atau bahkan crackersnya teman berdua.

0: Pernah dengar nggak kalau makanan lokal NTT itu tidak hanya lezat, tapi juga super sehat dan bergizi? Misalnya, jagung bose, makanan khas yang tinggi akan serat dan bisa buat kamu kenyang lebih lama. Cocok untuk kamu yang suka beraktivitas padat. Ada juga ikan segar dari laut NTT yang kaya protein dan omega 3. Ini nih rahasia buat tetap fokus dan cerdas dalam belajar atau bekerja. Sayur kelor, si hijau kecil yang kaya akan besi dan vitamin. Bagus banget buat daya tahan tubuh kita biar gak gampang sakit. Nah, buat kamu yang suka cemilan, ada ubi ungu dan pisang kepok. Yang hanya enak, tapi juga tinggi akan antioksidan buat kesehatan kulit dan tubuh. Konsumsi pangan lokal demi gaya hidup sehat.
1: Wes, ada yang enak nih.
2: Ini aku bawa nasi, ikan goreng, tumis kangkung, dan ada pepaya sama timun.
1: Uhuy, mau dong. Tapi sekarang kelihatannya rajin ya kamu bawa bekal ke tempat kerja. Kak ribet ya, mesti masak sana sini sebelum ke kantor. Lagian kerjaan kantor kan lagi banyak-banyaknya.
2: Cobain, masaknya simpel kok, gak lama. Lagian, kalau bawa bekal, makanannya kan bisa lebih sehat, lebih higienis, gak diproses berlebihan, dan bisa disesuaikan sama kebutuhan tubuh kita. Plus, lebih hemat juga.
1: Bener tuh. Sekarang kan makanan banyak yang gak sehat ya. Banyak yang instan, tinggi gula, garam, berminyak. Terus komposisinya kan belum tentu sesuai sama kebutuhan tubuh kita. Tapi bakal lebih enak sih kalau tiap hari kamu yang masakin kayak gini. Jadinya kan sehat, enak, mirip kayak masakan mamaku di rumah. Kayaknya kamu udah cocok deh jadi mama. Mama dari anak-anak aku.
3: Oh no.

kedua setelah kita ngobrol soal rasa, tekstur, dan berbagai pendampingnya, ternyata ada satu hal yang menarik nih dari cheese platter, yaitu sajian ini juga soal pengalaman. Bayangin ya, satu papan diletakkan di tengah meja, terus ada beberapa jenis keju, buah dengan warna yang berbeda-beda, terus ada crackers, kacang, ya mungkin madu juga ada ya. Semua orang bisa mengambil sesuai selera, mencoba kombinasi yang berbeda, lalu saling bertukar rekomendasi. Itulah yang membuat cheese platter ini cocok untuk momen kumpul. Bahkan sekarang sajian ini juga semakin populer untuk berbagai kesempatan, mulai dari acara ulang tahun, piknik, sampai hampers. Dan ternyata membuat cheese platter ini gak harus ribet ya, kuncinya adalah di variasi. Pilih beberapa keju dengan tekstur yang berbeda, terus ditambahkan pendamping yang punya rasa berlawanan atau saling melengkapi, lalu ditata dengan menarik. Jadi teman berdua, kalau selama ini kamu mengira keju ini cuma buat topping roti atau teman sarapan, ternyata dunia keju itu bisa jauh lebih luas. Sekarang pertanyaan terakhir nih teman berdua, kalau kamu harus membuat satu cheese platter untuk teman-teman kamu, apa sih yang pertama kali kamu masukin di dalamnya? Dan makasih juga ya buat teman produk yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan so randomly ini di siang hari ini ya. Setelah ini kita akan lanjutkan di apa namanya, Pro 2 Sport ya, teman Pro 2. Untuk kamu dan Ratri akan menghadirkan informasi olahraga terupdate untuk kamu. Simak. So stay tune terus di

90,9 MHz Produa RRI Kupang, teman terbaik kamu. Masuk di Produa Sports di sepanjang pukul 1 ini ya teman Produa. Ada kabar ya, merah putih kembali berkibar nih di Asian Games. Kali ini datang dari cabang olahraga angkat besi, Rahmat Erwin Abdullah yang sukses mempersembahkan emas untuk Indonesia di kelas 75 kg putra Asian Games Aichi Nagoya 2026. Tapi bukan cuma emas nih teman berdua, Rahmat juga mencetak rekor dunia. Wow. Rahmat mencatat total angkatan 366 kg hasil dari snatch 160 kg dan clean and jerk 206 kg. Gila enggak tuh teman berdua. Perjuangan sampai angkatan terakhir nih benar-benar menunjukkan mental dan konsistensi seorang juara. Prestasi ini juga mendapat apresiasi dari Duta Besar RI untuk Jepang, Nurmala Kartini Syahrir, yang menyampaikan penghargaan atas perjuangan Rahmat membawa nama Indonesia di panggung Asian Games. Dan buat Rahmat sendiri, emas kali ini punya makna yang berbeda. Dukungan keluarga, termasuk sang buah hati ya, menjadi salah satu sumber motivasinya saat bertanding. Jadi teman berdua, ini tuh bukan soal mengangkat beban ratusan kilogram, tapi ini tentang fokus, latihan, mental, dan keberanian untuk terus mencoba ketika tekanannya ini semakin besar. Nah sekarang giliran kamu nih, kalau kamu punya target besar, kamu tuh tipe yang gas terus sampai berhasil atau butuh istirahat sebentar nih sebelum coba lagi? Dan masih Ratri hadirkan di informasi olahraga lainnya. Stay tune terus di Produ FM Kupang, teman terbaik kamu. Ini dia Judika X Andirianto, tenang.

masih bebas kumal. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh.

0: 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika gak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diiklasin aja deh.
1: Iya lagi, pas banget buat kado ulang tahun aku nih. Gaskan sekarang.

0: Oke, teman Prodo, dari Asian Games Aichi Nagoya 2026, kabar positif datang dari tunggal putra Indonesia, Jonathan Christie. Berlaga hingga larut malam, bahkan memasuki dini hari, Jojo akhirnya berhasil mengamankan satu tempat di babak perempat final nomor perorangan Asian Games 2026. Jojo harus melewati pertandingan yang cukup ketat menghadapi wakil Sri Lanka, Dian Viren, ya. Sempat kehilangan di game pertama dengan skor 15-21. Jojo kemudian bangkit dan mengambil 2 game berikutnya dengan skor 21-13 dan 21-15. Jadi pertandingan 3 game ini bukan cuma soal teknik dan juga stamina, tapi bagaimana Jojo ini menjaga fokus ketika pertandingan berlangsung sampai larut malam. Menariknya, Jojo sendiri ini mengakui jadwal pertandingan yang terlalu malam ini cukup mempengaruhi kondisi dan fokusnya di lapangan. Tapi yang penting, dia berhasil melewati tantangan tersebut dengan melangkah ke perempat final. Sekarang nih ya, pertanyaannya buat kamu nih teman berdua. Menurut kamu seberapa penting sih kemampuan menjaga fokus ketika atlet ini harus bertanding dalam kondisi yang tidak ideal?
1: Yang kalau kelihatan

0: Setiap hari jempol kita kerja lembur. Scroll, klik, share, dan repeat. Informasi datang lebih cepat dari waktu yang kita punya buat mikir. Tapi, di tengah derasnya arus digital, ada satu hal yang cuma kamu yang bisa kendaliin. Yeah, cara kamu merespons.
1: Jadi, sebelum kamu percaya, pause sebentar. Sebelum kamu share, cek sumbernya. Sebelum kamu komen, pikir rasanya kalau itu ditujukan ke kamu. Karena literasi digital itu bukan soal seberapa cepat kamu update, tapi seberapa bijak kamu memutuskan.
0: Gunakan ruang digital buat hal-hal yang bikin kamu maju. Belajar skill baru, bangun portofolio, cari peluang kerja, atau sekedar berbagi hal positif. Jangan sampai dunia digital bikin kamu stres, padahal kamu bisa jadiin itu peluang.
1: Jaga jejak digitalmu, karena apa yang kamu posting hari ini bisa jadi tiket atau hambatan masa depanmu. Jadi, ingat, digital itu cerdas kalau kamunya cerdas. Digital smart, bukan digital stress.

Masih di Pro 2 Sports ya teman Pro 2. Ini ada satu informasi lagi nih. Persiapan menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026 ini terus dilakukan oleh tim Indonesia. Kali ini giliran tim nasional panjat tebing Indonesia yang menjalani latihan resmi sebelum turun bertanding. 9 atlet nih ya panjat tebing Indonesia mengikuti sesi latihan resmi di Port Mesin Nagoya, Jepang. Latihan ini juga menjadi bagian penting untuk mengenal kondisi arena sekaligus mempersiapkan teknik dan fokus sebelum kompetisi dimulai. Buat cabang panjat tebing, detail kecil ini bisa sangat menentukan ya teman Pro 2, mulai dari membaca jalur, menjaga konsentrasi sampai mengatur tenaga supaya bisa tampil maksimal ketika pertandingan sebenarnya ini berlangsung. Dengan latihan resmi ini, para atlet juga tentu punya kesempatan ya untuk beradaptasi lebih baik dengan arena Asian Games 2026. Sekarang tinggal menunggu aksi mereka membawa nama merah putih di kompetisi. Nah, kalau menurut teman Pro 2 nih, apa sih yang paling penting bagi atlet sebelum pertandingan besar? Adaptasi arena, strategi, atau mental yang kuat nih teman Pro 2?

0: Sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra tua Romawi bernama Decimus Remigius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Honey mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Rencana Incorporisano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai mengencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur ini. Sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?

0: RRI Digital
1: dengan kematian
0: interaksi, dan saksikan secara langsung.

bisnis Anda dikenal luas dan jualan makin laris di NTT, RRI Kupang punya solusinya. Kini hadir paket promosi spesial untuk memajukan bisnis Anda. Paket UMKM cukup Rp500.000, Anda dapat 15 kali penyiaran, spot dan adlibs, plus bonus publikasi berita di rri.co.id dan Instagram RRI Kupang. Paket Silver hanya Rp1.000.000 untuk 25 kali penyiaran, bonus publikasi di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Gold Rp3.000.000 dengan 75 kali penyiaran, bonus publikasi utama di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Platinum Rp5.000.000 dapat 75 kali penyiaran, dialog interaktif live di YouTube RRI Kupang, plus jangkauan lengkap di media sosial dan rri.co.id. Tingkatkan brand awareness dan jangkau lebih banyak pelanggan bersama media terpercaya RRI Kupang. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0822-5495-3271 atau kunjungi kantor RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8 Oibobo, Kota Kupang. RRI Kupang, suara untuk produk lokal.

0: anggotanya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: FM 90.2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang.

Hertz Pro 2 Radio Kupang, teman terbaik kamu. Masuk di Pro 2 Entertainment ya. Teman Pro 2, ini ada kabar terbaru dari dunia film Indonesia. Aktris Anya Zain tengah mempersiapkan diri untuk perannya sebagai Ningsih di film Lobang Buaya 309 hari sebelum tragedi berdarah. Bukan cuma belajar karakter dan latihan fisik, Anya juga menaruh perhatian khusus pada kesiapan mental. Untuk mendalami karakter Ningsih juga Anya berdiskusi dengan sutradara Hanung Bramantyo dan para pemain lainnya, termasuk untuk mengikuti workshop menari ketika karakter yang diperankan ini digambarkan sebagai seorang penari. Menariknya, Anya juga berkonsultasi dengan psikolog agar bisa menghadapi adegan-adegan emosional tanpa membawa pengalaman karakter tersebut ke kehidupan pribadinya. Jadi proses mendalami karakter ini tetap dilakukan dengan menjaga batas antara peran dan diri sendiri. Film ini sendiri ya mengambil latar waktu menjelang tragedi 1965 dan dikemas dengan genre horor. Lubang Buaya 309 hari sebelum tragedi berdarah dijadwalkan tayang serentak di bioskop Indonesia mulai 1 Oktober 2026. Nah, teman Rodoa, kalau kamu jadi aktor atau aktris nih, menurut kamu sih mana sih yang paling menantang? Mendalami karakter, latihan fisik, atau menjaga emosi selama syutingnya?

0: Okay, teman pro 2. Kalau biasanya kita nonton film dan selesai di bioskop, kali ini ada film Indonesia yang perjalanan ceritanya justru dimulai dari Festival Film Internasional. Yes, Laut Bercerita, karya sutradara Yosep Anginun, terpilih menjadi film penutup Jakarta Film Week 2026. Film ini dijadwalkan diputar pada 25 Oktober sekaligus menutup rangkaian festival yang berlangsung 21 sampai 25 Oktober 2026. Yang bikin makin menarik, sebelum sampai Jakarta, Laut Bercerita akan lebih dulu menjalani world premiere di Busan International Film Festival 2026. Jadi film ini tuh punya perjalanan yang cukup panjang sebelum akhirnya bertemu dengan penonton Indonesia. Film Laut Bercerita sendiri merupakan adaptasi dari novel karya Leila S. Chudori. Jadi buat kamu yang udah pernah baca novelnya, tentu ada rasa penasaran juga nih, seperti apa sih cerita tersebut diterjemahkan ke layar lebar. Dan karena dipilih sebagai film penutup Jakarta Film Week, Laut Bercerita bukan cuma datang dari tontonan, tapi juga menjadi bagian dari perayaan perfilman Indonesia di tengah festival. Nah, teman pro 2, sekarang giliran kamu nih. Kalau ada film Indonesia yang sudah keliling festival internasional sebelum tayang di Indonesia, kamu biasanya makin penasaran buat nonton atau justru tetap lihat review dan ceritanya dulu nih? Masih di pro 2 Entertainment tentunya ya. Kita akan membersamai di santai siang kali ini. Ada satu lagu dari Beyonce dengan Lose Your Mind.
1: Mantap, mantap.

pasti memiliki kenangan yang berbeda dan istimewa. Ada suka, tak jarang pula luka. Lalu apa jadinya jika 14 kota dengan cerita yang berbeda disatukan dalam satu buku yang sama? Selamat datang di Esensi Buku Berdua. Open your book, open your mind. Dalam buku Kata Kota Kita, kita dibawa singgah dari Central Park di New York, Purnama di Ankara, kemacetan di Jakarta hingga indahnya Pantai Ora di Ambon. Dan seusai penjelajahan kita, kita akan dibuat tersenyum dan menyadari betapa kayanya kita sebagai manusia. Kota-kota dalam kumpulan cerpen ini memberikan suaranya, mengeluarkan aroma, dan menunjukkan pemandangan yang ditulis dengan beragam tema, ditulis dengan beraneka gaya, mulai dari yang lincah ala metropop hingga mencekam ala novel horor. Para penulis dari berbagai daerah di Indonesia itu ialah Jebulan Gramedia Writing Project Batch 1. Buku setebal 275 halaman ini berisi 17 cerita pendek dari penulis yang berbeda. Dengan mengambil kata kunci kota, tulisan-tulisan ini mengambil setting 14 kota. Salah satu kota yang dijadikan cerpen dalam buku ini adalah Kota Malang, berjudul Cinta dan Secangkir Coklat Panas, karya Dwi Ratih Ramadhani. Cerpen ini unik karena menggunakan kota

SMA yang marak terjadi di ibu kota menjadi tema penuh perenungan dalam cerpen Bulungan karya T.J. Wetoro. Cerpen ini mampu menarik sisi kala masa lalu suatu kota dan mengaitkannya dengan konteks masa kini. Tawuran yang berbuntut korban jiwa harus ditangani secara serius oleh semua lapisan masyarakat, bukan hanya oleh para remaja yang sering terjebak permainan ego sesaat. Depresi yang kelam dan berkepanjangan diramu dengan membius dalam cerpen Angkara di bawah Purnama, karya Sakih Daruchi. Pembaca akan dibuat bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi pada gadis asal Indonesia bernama Wina dan siapa sebenarnya lelaki bernama Erden. Wina terjebak dalam penantian pedih di ibu kota Turki sendirian. Cinta penuh resiko yang telah dipilih Wina membawanya pada masa depan yang rapuh dan sulit untuk disembuhkan. Penyesalan menjadi tema utama dari cerpen-cerpen dalam buku ini. Gaya bercerita yang mengalir serta penggambaran kota yang menarik mampu memikat pembaca memahami detail cerita. Memaafkan penyesalan itu memang seperti mengupas bawang. Jadi saat melepas setiap lapis penyesalan, sampai manusia akan menemukan sisi terbaik dari sebuah bawang. Inti dari bawang itu, laksana kehidupan yang bukan lagi pedih, tetapi bagian yang paling utuh bernama harapan. Kata kota kita dapat menjadi koleksi yang tepat untuk kamu yang menyukai buku dengan kumpulan cerpen dengan genre yang variatif dengan keunikannya masing-masing. When you open your book, you open your mind.

Pesta adalah bentuk ucapan syukur serta tanda kemenangan atas keberhasilan yang telah dicapai. Namun, bagi yang lain, pesta justru menjadi cermin yang memantulkan rasa takut, malu, dan kecewa pada diri sendiri. Saat keberhasilan orang lain terasa begitu dekat, mampukah kita tetap menghargai dan melanjutkan perjalanan yang sedang kita tempuh?

0: Sudah akhir bulan, uang tinggal buat beli mie instan. Skripsi juga belum rampung, revisi bab 4 belum kusentuh, jadinya malas sekali.
1: Vina, kamu di mana? Jangan lupa datang ke pesta syukuran wisuda aku ya malam ini. Semua teman-teman angkatan kita kumpul loh. Aku tunggu.
0: Hah? Datang? Buat apa? Paling nanti jadi bahan pertanyaan. Kapan wisuda? Atau malah jadi bahan bercandaan? Heh, yang lain sudah pakai toga. Aku di sini masih berkutat sama revisi. Malu. Malu sekali sama mama dan papa di kampung. Mereka terus berharap, tapi diriku sendiri yang terus menunda. Revisi itu sebenarnya bisa aku kerjakan sih, tapi sayangnya aku lebih sering mengalah sama rasa malas. Apa harus dikejar sekarang ya? Ah, sudahlah. Memikirkannya pun buat tambah malas.
1: Rasa takut dihakimi, malu pada orang tua, dan kecewa pada diri sendiri perlahan berubah menjadi beban yang terus dipikul Vina. Semakin ia menunda, semakin besar rasa bersalahnya. Dan semakin besar rasa bersalah itu, semakin sulit pula ia memulai. Tanpa disadari, Vina terjebak dalam lingkaran yang menguras kesehatan mentalnya.
2: Vina, Vin, Vina, buka pintunya Vina. Vina? Ya ampun, ini kos atau sarang sih? Kok gelap sekali, berantakan lagi. Kamu kenapa?
0: Ya, begitulah.
2: Begitulah? Maksudnya? Dari kemarin, minggu lalu, sampai tadi di chat, gak dibalas, bikin khawatir aja. Kenapa? Ceritalah.
0: Tahu lah apa? Itu, Arni, maksudnya apa coba? Buat undangan untuk datang ke pesta wisudanya. Ngapain? Mau pamer gitu? Malu kan, Dita? Mukaku nih mau ditaruh di mana? Arni wisuda dengan predikat cum laude. Lah, aku? Jangankan cum laude, rasanya lebih cocok nyemplung ke laut daripada datang ke pestanya dia.
2: Vin, yakin Arni mau pamer? Kita kan bestie, satu kaki. Hari ini dia wisuda, tapi memberikan ucapan selamat juga tidak loh kamu. Kenapa sih? Padahal di kampus tadi Arni terus mencari dan tanya kamu di mana. Ayolah, jangan begitu. Teman kok gitu?
0: Ya karena dia sudah selesai. Enteng kan? Terus aku?
2: Apa? Kenapa? Ya terus, satu dunia ini harus sedih dan kasihan sama kamu. Sadar weh, makanya jangan malas. Berapa banyak kali Arni ajak untuk buat skripsi sama-sama, tapi selalu kamu tolak. Santai aja kali, dunia ini bukan untuk ajang lomba siapa cepat. Lagian lu juga malas kan? Sekarang baru semuanya serba salah.
0: Kamu gak ngerti. Tiap buka media sosial, isinya orang wisuda. Tiap buka laptop, yang kulihat cuma revisi. Belum lagi sama dosen pembimbing entah hilang kemana tiap kali mau bimbingan. Mentalku sudah jatuh duluan, Dita. Capek, capek rasanya.
2: Namanya juga hidup, Vin. Ngerti sekali di posisi kamu. Kan aku juga belum. Sama kan kita? Tapi jawab aku satu pertanyaan. Kamu masih mau sukses?
0: Mau.
2: Masih mau bikin mama sama bapak bangga?
0: Ya mau lah.
2: Kalau begitu ayo bangkit, Vin. Orang lain udah selesai dengan pertempurannya, dan kita berdua juga harus sampai di titik itu. Arni juga pernah di posisi kita saat ini, bahkan lebih parah. Tapi dia bangkit. Nah kita berdua juga. Sini, buka laptop kamu, kita lihat sama-sama revisinya. Yang kurang kita catat, yang sulit kita cari jalan keluarnya. Kamu gak harus kuat sendirian, Vin.

0: skripsi yang mulai dikerjakan. Perlahan, semangat Vina pun kembali disusun. Dengan ditemani seorang sahabat, beban yang terasa berat menjadi lebih ringan untuk dihadapi.
1: Akhirnya, revisi kita berdua selesai ya. Besok tinggal ke kampus, terus konsul. Siap-siap yuk, kita datang ke pesta Arni. Kita rayakan keberhasilan sahabat kita hari ini. Percaya deh, kita juga akan kayak Arni.

hanyalah gambaran dari banyak anak muda yang sedang berjuang menghadapi tekanan, rasa takut, dan tantangan menjaga kesehatan mental. Tak semua perjuangan harus dijalani sendirian. Dukungan dari orang-orang terdekat dapat menjadi kekuatan untuk bangkit dan terus melangkah, karena setiap orang memiliki waktunya sendiri untuk meraih keberhasilan.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoaxtar.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal.

Terbaiknya nah, kita udah di ujung segmen santai siang ya teman Pro 2. Saat lagi kita akan masuk di top 20 Indonesian International dari Pro 2 seluruh Indonesia ya. Relay dari Jakarta tentunya tepat di pukul 3 nanti. Ratri juga harus pamit undur voice jadinya nanti dah. Undur voice dari ruang dengar kamu di segmen santai siang kali ini. Kita akan ketemu lagi besok, so masih akan ada lagu-lagu untuk nemenin kamu di siang sampai sore nanti. Stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Kita berharap tarian Tafeu bisa dipertahankan.

0: Leo, kok kamu malah duduk nyantai gitu? Ada apa sih? Itulah, karena Indonesia ini lagi dikumandangkan. Sebagai anak bangsa, kita wajib untuk berdiri tegak dengan sikap hormat.
1: Gimana ya, Rusya? Kita kan bakal lagi ikut acara.
0: Ya iyalah, kok kasih tahu ya, sikap hormat ketika lagu Indonesia Raya itu bukan hanya kalau lagi upacara aja. Undang-undang nomor 24 tahun 2009 sudah diatur. Jadi setiap kali lagu Indonesia Raya dinyanyikan atau dikumandangkan, sebagai anak bangsa, kita wajib berdiri tegak di tempat masing-masing dengan sikap yang sempurna. Kayak gini ya, lengannya diluruskan ke bawah, tangan dikepal, dan ibu jari menghadap ke depan, merapat pada paha. Jangan lupa, pandangan juga harus lurus ke depan. Jadi sekarang cepetan, ayo kamu berdiri, keburu lagunya habis tuh.
1: Gitu ya. Oke deh, mulai sekarang setiap ada lagu Indonesia Raya, aku pasti akan berdiri dengan sikap yang tepat. Tapi tunggu, ini kok kayak doa aneh.
0: Pas banget, cuman batu sapi gue angus gara-gara ngajar kamu berdiri, Rin. Sakit kepala dikit, langsung googling. Batuk sebentar, buru-buru tanya AI. Hati-hati, kamu bisa terkena cyberchondria. Cyberchondria adalah fenomena ketika seseorang terlalu sering mencari informasi kesehatan di internet hingga memicu kecemasan berlebihan. Cara utamanya, terus-menerus mendiagnosis diri secara mandiri, berulang kali mencari informasi medis di dunia maya, dan selalu merasa butuh kepastian dokter padahal kondisi tubuh baik-baik saja. So, bijak gunakan internet ya. Jangan biarkan Mbak Google mengambil alih tugas merawat kesehatanmu.

Malam Pro 2 menonton Info Pro 2 edisi tanggal 27 September 2026 bersama dengan saya Ratriana Dewi. Informasi pertama teman Pro 2, Kementerian Pariwisata menyoroti potensi olahraga yang berbasis budaya sebagai bagian dari pengembangan sport tourism di Indonesia. Perpaduan aktivitas olahraga dengan kekayaan tradisi dan budaya daerah dinilai dapat menciptakan pengalaman wisata yang lebih beragam sekaligus memperkenalkan identitas lokal kepada wisatawan. Konsep ini juga membuka peluang bagi daerah untuk mengembangkan destinasi wisata melalui kegiatan olahraga yang memiliki karakter budaya. Dengan mengangkat potensi lokal, sport tourism dapat menjadi salah satu cara memperluas daya tarik wisata sekaligus mendorong aktivitas ekonomi masyarakat. Informasi selanjutnya, penyanyi muda El Putra Sari resmi memperkenalkan single perdananya yang berjudul Memoria. Lagu ini mengangkat cerita tentang kenangan yang menjadi langkah awal El Putra dalam memperkenalkan karya musiknya kepada pendengar. Melalui Memoria, El Putra membawa tema yang dekat dengan pengalaman banyak orang, yaitu bagaimana sebuah kenangan tetap memiliki arti sekaligus waktu terus berjalan. Single perdana ini sekaligus menjadi pembuka perjalanan musikalnya di industri musik Indonesia. Informasi terakhir teman Pro 2, film Agensi Rumah Tangga berhasil menembus angka 1 juta penonton di bioskop Indonesia. Film produksi Star Vision tersebut mencatat pencapaian tersebut setelah mendapat perhatian dari penonton sejak tayang di layar lebar. Pencapaian 1 juta penonton menjadi salah satu catatan penting bagi perjalanan film Indonesia di bioskop. Kesuksesan tersebut juga menunjukkan bahwa film dengan cerita dan karakter yang dekat dengan kehidupan masyarakat masih menjadi daya tarik bagi penonton. Dan itulah teman Pro 2, Info Pro 2 sore ini. Untuk berita selengkapnya kamu bisa akses di kbrnrri.co.id. Selain itu teman Pro 2 akan melanjutkan segmen Top 20 Indonesia and International Pro 2, so stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

akhirnya ketemu lagi sama aku, the one and only Desi Aldiana di Indonesia Top 20 Nasional. Buat nemenin kamu yang lagi liburan ya hari ini, yang lagi galau, yang lagi happy, yang lagi gak punya duit. Tenang, sama, aku juga lagi bokeh. Yang pasti aku bakal nemenin kamu untuk ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin buat yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget, tinggal request aja lagu kesukaan kamu tentunya di 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum aku kasih tahu ke kamu siapa-siapa aja lagu yang ada di chartnya Top 20, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar di minggu ini, ada lagu dari Raimla Ode dengan Ikro.

0: ini emang lagunya viral, ya gak sih? Kalau menurut aku lumayan viral sih lagunya Tema Pro 2, karena memang jadi backsound berbagai konten romantis di social media. Sebenarnya lagunya udah lumayan lama dirilis di 2024, cuman emang sekarang viral lagi nih, naik lagi lagunya ya. Lagu ini judulnya adalah Kita Lewati Berdua. Dan buat kamu yang belum tahu, Overnight itu sendiri sebenarnya band dari Pacitan, Jawa Timur. Jadi mereka udah mulai ngeband dari 2023 ya. Tapi ternyata jalan viralnya baru di sekarang-sekarang ini Tema Pro 2. Emang orang gak ada yang tahu ya, makanya gak usah berhenti berkarya. Terus aja bikin karya. Siapa tahu kan kalau gak naik sekarang, bisa-bisa mungkin besok naiknya. Bulan depan, tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi ya, pokoknya berdoa aja dan lakuin yang terbaik. Kayak Overnight tadi ya. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18 ada Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah.
1: Number 18.

0: juga diikuti oleh Samuel Cipta yang lagunya masih bertahan di posisi 16 dengan Jagat Rasa. Nah, ini kalau kamu dengerin lagunya emang apa ya, vibesnya tuh warm banget, anget banget lagunya ya, enak banget dengerinnya. Jadi buat kamu yang emang suka banget sama lagu-lagunya Samuel Cipta, yuk kita dengerin di posisi 16.
1: Number 16.

peringkat dari posisi 19 minggu lalu. Itu dia Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti. Raim Laude ini kalau bikin judul ya selalu penuh dengan penuh dengan tebakan menurut aku. Agak-agak mengundang gimana gitu ya, Dunia Yang Nanti, Dunia Yang Mana maksudnya ya. Interpretasiin aja sendiri lagunya ya. Kita sekarang mau dengerin satu lagu yang ada di posisi 14. Ini adalah lagu yang diciptakan memang untuk merayakan 30 tahun mereka berkarya. Siapa lagi kalau bukan Sheila on 7 dengan Sederhana di posisi 14. No.

0: banget ya, kayaknya Romaria udah gede aja. Itu tandanya kita makin tua, saudara-saudara. Kemarin masih kecil, tau-tau sekarang udah gede. Aduh, tapi sukses buat Romaria. Suaranya makin kesini emang makin terdengar dewasa, makin bagus banget ya. Mudah-mudahan lagu-lagu juga pastinya nantinya makin bagus. Amin. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Ariel Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus.
1: Number 12.

0: komen deh. Juicy Lucy lagi rame soalnya. Kamu tim yang mana? Aku tim yang mantau komen-komen netizen aja ya. Tapi ya udahlah, mudah-mudahan kasusnya bisa cepet selesai. Kedua belah pihak juga tidak ada yang merasa dirugikan, semoga ya. Dan mudah-mudahan gak ada lagi berita-berita yang gak enak seputar musisi Indonesia, teman Pro 2 ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 10, kita mau dengerin Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.
2: Ada masa lalu di belakangku, kadang kau terganggu.

0: ternyata harus turun 2 peringkat dari posisi 7 minggu lalu. Tapi emang lagunya udah bertahan lumayan lama di chartnya Top 20, 13 minggu. Kayaknya ini termasuk salah satu lagu yang lumayan lama ya bertahan di chart Top 20 ya. Kita lihat minggu depan masih bisa survive gak lagu ini. Tapi yang pasti kalau kita beralih sekarang ke lagu yang menempati posisi 8, ini lagu yang dari kemarin lagi rame banget. Sampai sekarang malah ada Akbar Chalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Jadi ini adalah lagu yang warnanya hipdut ya. Perpaduan antara hip hop sama dangdut dan energik banget. Dan emang ya lagunya viral, gimana dong, emang sekarang orang lagi sukanya begini-begini nih. Yaudah kita dengerin aja.
1: Number 8.

0: minggu lalu. Nike lah emang lagi jadi sorotan ya, semua orang bikin tren makeup ala Nike lah, bikin konten pakai lagunya Nike lah. Kita tunggu ya setelah main-main gue ini, kira-kira ada lagu apa lagi yang bikin viral dari seorang Nike lah. Kita sekarang mau lanjut ke lagu yang menempati posisi 6 Teman Pro 2, tidak beranjak kemana-mana sama seperti minggu lalu. Ini dia Sal Priyadi, Foto Kita Blur.
1: Number 6.

0: Sihir dengan melompat lebih tinggi. Udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Dan ternyata lagu ini masih bisa bertahan ya. Kayaknya emang bukan masalah siapa yang nyanyiin. Karena kalau lagunya udah bagus, mau dibawain sama siapa aja pasti oke sih. Termasuk Lomba Sihir ya. Tapi kalau lagu-lagunya Bernadia, menurut kamu gimana? Apakah lagu-lagunya Bernadia kalau dibawain sama penyanyi lain bakal oke juga? Gak tahu deh. Tapi apa sih kita mau dengerin sekarang Bernadia di posisi 4 sama 2 dengan Rabun Jauh.
1: Number 4.

0: saling memaafkan dari Pamungkas di posisi 3 minggu ini. Gak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Dan di posisi runner-up ternyata juga masih sama seperti minggu lalu. Ada seorang musisi yang dari kemarin kayaknya lagi lumayan sering banget collab sama penyanyi lain juga ya. Siapa lagi kalau bukan Adrian Halif dengan 2000 Sepekan.
1: Number 2.

0: lenyap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Tiffany Kenanga dengan Kata Siapa. Posisi 19 Overnight Kita Lewati Berdua. Posisi 18 Selena Grace Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Di posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 Raim Laude Dunia Yang Nanti. Shilon 7 dengan Sederhana di posisi 14. Posisi 13 Romaria 24/7. Posisi 12 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Di posisi 11 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9 Gloria Jessica Adegovinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 8 Astaga Bercanda Akbar Calai dan juga Mingse. Posisi 7 ada Main-Main Gue Milik Naikila. Posisi 6 Sal Priyadi Foto Kita Blur. Di posisi 5 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 4 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 3 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Runner-up kita untuk minggu ini ditempati oleh Adrian Halif dengan lagunya 2001 Kali. Kalau gitu langsung aja teman Pro 2, ini dia juara satu kita minggu ini ditempati oleh Tulus dengan lagunya Teh Hijau.
1: Number 1.

0: dengerin. Dan pastinya terima kasih buat label yang udah support, buat Tulus Company, Emotion, Pamungkas, Juni Record, Sunnyder, Orang Pertunjukan, Antinormal, Pelangi, My Music, Wisnu Santika, Wahana, Sheila on 7, Raimla Ode, Hits Record, AG, dan juga Tiffany Kenanga. Gak lupa aku mau ngucapin terima kasih juga buat yang udah dengerin. Terima kasih juga buat MD Produ FM di seluruh Indonesia. Gak lupa aku ingetin buat yang mau request lagu Indonesia kesukaannya, jangan lupa di Produ FM yang ada di kota kamu. Dan download juga aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke? Terima kasih untuk Oza Soundman kita minggu ini. Aku Desi Aldiana pamit dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
2: Info Pro 2.
3: Waktunya Info Pro 2 bareng sama Edi Tama. Info Pro 2. Calvin Harris resmi meraih gelar Guinness World Records setelah penampilannya di Sao Paulo, Brazil pada 8 Februari 2026 yang disaksikan sekitar 1,6 juta orang. DJ dan produser asal Skotlandia tersebut mencatatkan rekor sebagai penampil dengan jumlah penonton terbanyak dalam kategori DJ set oleh artis solo. Penampilan itu berlangsung dalam rangkaian perayaan jelang Karnaval di Sao Paulo. Musisi Olivia Rodrigo telah resmi memulai turnya yang berjudul The Unravel Tour dengan lagu Drop Dead, di mana tour dimulai di Hartford, Connecticut, Amerika pada 25 September kemarin. Tour ini akan digelar di 9 negara di Amerika Utara, Eropa, dan juga Inggris. Dua pertunjukan Ed Sheeran di Gillette Stadium akhir pekan ini secara resmi dibatalkan seiring mendekatnya badai besar ke wilayah New England menurut TMZ. Seorang perwakilan Robert Kraft mengatakan keputusan tersebut diambil oleh pihak penyelenggara tur dan manajemen stadion bersama dengan pejabat keamanan publik karena perkiraan cuaca ekstrim dengan keselamatan penggemar dan staff sebagai prioritas utama. Foxborough diperkirakan akan mengalami curah hujan 1 hingga 2 inci dan hembusan angin hingga 40 miles per hour. Info Pro 2. Well, itu dia Info Pro 2 untuk hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.
2: Info Pro 2.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 National, teman berdua, yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, teman berdua, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, teman berdua? Pas

Melaju terus teman berdua di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita ada Janie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stok newcomers minggu ini.

0: Di peringkat ke-1792 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know
1: Number
0: You.
1: Number 16.

0: ke-1592 di minggu ini yang bertahan selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-1492 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest
1: Number 14.

0: Di peringkat ke-13 teman peluru minggu ini memasuki minggu ke-8 ya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 teman peluru minggu ini bertahan selama 6 minggu dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya, ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

0: stupid song could have...
1: Number 11.

ke-11 teman berdua minggu ini bertahan selama 14 minggu. Ada Sine Spiro dengan Die on This Hill. Yes, teman berdua pasti masih ditemani sama gue, Landa Krisanderu, di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week teman berdua, saatnya kita quick recap dulu yuk ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20 teman berdua ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week teman berdua bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. 10.

0: Yes, yes, yes, sama Pro 2 masih di International Top 20 National ya, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 sama Pro 2, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 sama Pro 2 ada my man, the one and only Bruno Mars sama Pro 2 dengan Cha-Cha-Cha. Yes, sama Pro 2. Di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada si Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: 92.2 The Finnish Steelers dari Sin Espiro. Ini jadi salah satu lagu yang menarik banget, teman-teman, dua faktanya. Karena Sin itu bilang kalau konsep The Visitors itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi itu takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan, dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu, quote unquote ya, di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya. Dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila, gokil banget sih ya. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya, teman Pro 2, yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus ini chart teman Pro 2 di peringkat ke-7 minggu ini, bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon. This ain't Gucci, this is Prada, darling. If you want something, you can ask me, darling. And you started laughing, cause you think I'm joking. But looking in your eyes, that's the best thing. Break lights, giving you the red skin. It was in a bad mood for me stepped in. Though you checked out, then we even checked in. Phone, you gon' vent to your best friend, the one who gave you the lecture. But I ain't gon' sweat you, babe, I'm electric. Catch up with your boy, undress you. Let me tell you why I'm a blessing.

0: 6 minggu ini teman Prodo ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat kelima teman Prodo bertahan selama 9 minggu ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me.
1: Number 5.

0: Selamat 13 minggu. Wow, what a number for Island. This is No Cute Anymore. Ya, teman perdua, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman perdua di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: number
0: I Just Might. Number 3.

0: kedua tema Pro 2 menjadi runner-up kita di minggu ini. Bertahan selama 12 minggu di International Top 20 Nasional, ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman Pro 2? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman Pro 2, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

0: ya, setelah 12 minggu teman Pre2 langsung loh naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya teman Pre2. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move on-nya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang di request di Pro2 seluruh Indonesia. Well, teman Pro2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu teman Pro2 yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan dan Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini teman Pro2, Elan dan Krisnandaru sending off the air. And have a great, great weekend teman Pro2. I love you all. Bye-bye.
1: FM 90.92 RRI.

the best thing.

baru atau yang ada aja? Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini, langkah

92,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Di sore ceria bikin sore kamu makin berwarna barengan sama Aji, pastinya sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan sampai di tujuan dengan selamat teman Pro 2. Dan buat kamu yang masih enjoy di weekend kamu kali ini, wey, what's up teman Pro 2, gimana weekend kamu berjalan dan kemana kamu pergi teman Pro 2? Apakah kamu cuman di rumah enjoy your time by yourself gitu kan, atau sama keluarga, sama teman-teman teman Pro 2? Dan buat kamu yang anaknya atau saudaranya yang baru melahirkan jiwa baru ke dunia ini, teman-teman Pro 2 selamat ya. Dan buat kamu yang berulang tahun juga di hari ini teman Pro 2, selamat ulang tahun buat kamu. Semoga tetap percaya sama diri kamu untuk make it work teman Pro 2, make it better setiap harinya. Dan pastinya banyak harapan-harapan yang semoga bisa dicapai gitu lah teman Pro 2, atau bisa tercipta gitu. Dan kalau tadi kamu baru aja dengerin koleksi dari Bruno Mars, ini dengan Cardi B ya teman Pro 2, Please Me. So, lagu itu punya makna atau lagu tentang ketertarikan romantis dan chemistry antara dua orang yang sama-sama saling menginginkan teman Pro 2. Wow, jadi buat kamu mungkin yang sedang mengincar dia, gimana progresnya sampai sejauh ini? Dan buat kamu yang lagi dimabuk asmaranya, just enjoy teman Pro 2, nikmati semua fase dalam hidup kamu pastinya, right? Nah, lagu berikutnya kita bakal move dari Please Me ke Champagne Supernova by Oasis.

0: 90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, masih barengan sama Haji di Sore Ceria edisi weekend kali ini, teman Pro 2. Dan baru aja kamu dengarkan koleksi yang enak banget, teman Pro 2, untuk singelong di sore hari ini. Apalagi kalau misalnya kamu lagi berkendara sama teman kamu nih, jadi teman kamu yang nyetir, kamu tuh yang mulai nyanyi-nyanyi dikit gitu kan, untuk menghibur teman kamu yang lagi nyetir, teman Pro 2. Ini bisa jadi salah satu cara untuk menghidupkan suasana ya, teman Pro 2, pastinya. Karena ketika kita kalau misalnya berkendara cuma berdua, apalagi ada saat di mana muncul awkward ya, teman Pro 2, kayak tiba-tiba semuanya diam, hanya kayak fokus ke jalan. Sebenarnya fokus ke jalan tuh penting ya, teman Pro 2, yang nyetir nih. Kamu yang di sebelahnya juga pasti kalau sampai ada percakapan kayaknya bakal bosan juga tentang teman Pro 2. Jadi bisa dengerin Pro 2 FM Kupang sama Haji di Sore Ceria kali ini, alright. Nah, kalau lagu satu-satu dari It Gitaf, teman Pro 2, dia tuh punya makna yang cukup dalam ya, tentang proses menerima diri sendiri gitu, teman Pro 2, menghadapi masalah dan menjalani hidup secara perlahan. Wow. Jadi pesannya tuh yang pertama, ketong harus menyelesaikan semuanya, tidak harus menyelesaikan semuanya sekaligus, teman Pro 2. Masalah dan tekanan hidup itu bisa dihadapi satu persatu pastinya. Kemudian juga belajar berdamai dengan diri sendiri. Lagu ini menggambarkan proses memahami bahwa diri kita juga punya batas. Alright, jadi yang lagi lelah, istirahat saja, teman Pro 2, jangan terlalu memaksakan diri dan berjuang pastinya untuk sesuatu yang kamu ingin gapai gitu, teman Pro 2. Alright, semangat aja buat kamu di sore hari ini, dan jangan lupa untuk memulai semua hal dengan kebahagiaan, teman Pro 2, ya kan, dengan senyuman, dengan apalagi, teman Pro, dengan doa, dengan biar semuanya bisa berjalan dengan baik pastinya. Ya, yeah, dan lagu berikutnya, teman Pro 2, kita bakal masih asik di Sore Ceria kali ini, teman Pro 2. Buat kamu yang mau request lagu, yang mau salam-salam juga boleh banget, teman Pro 2. Yang mau telepon, sampaikan salam kamu secara langsung juga boleh banget. Langsung saja putarkan the next song. We Have Menghapus Jejakmu by Noel featuring sama Rajos The Groove. Buat kamu, enjoy this one.
1: Kabar, oh, semoga kabarnya baik.

Kita usahakan ramai atau bahasa tadi teman-teman ya, lagu yang baru aja kamu dengarkan. Teman-teman ada berbeda satu yang mungkin bikin kita tuh akhirnya berpikir ulang tentang arti rumah yang sebenarnya teman-teman dua. Karena ternyata rumah itu selalu tentang tembok, tentang atap atau seberapa besar bangunannya teman-teman dua. Kita usahakan rumah itu justru bicara tentang bagaimana dua orang mengusahakan sebuah

Nah,

baño, como dice Roberto,

0: pizza?
1: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

penelitian Oppenheimer, berhasil menemukan bom atom pertama di dunia. Kisah ini bisa kamu temukan dalam buku American Crisis: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, karya Clyde Bird dan Martin J. Sarwin. Selamat datang di esensi buku kedua. Ditulis oleh Clyde Bird dan Martin J. Sarwin. Karya ini menyoroti kehidupan dan kontribusi besar ilmiah

0: Storage Ria with Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

107.2 FM Kupang, teman-teman terbaik kamu. Masih barengan sama Haji di sore ceria, teman-teman gue. Bikin sore kamu makin berwarna, walaupun ini agak galak juga ya, teman-teman gue. Dan buat kamu, santai aja di weekend kali ini. Jangan berpikir besok hari Seninnya, teman-teman, tapi just enjoy it sampai dengan pagi hari nanti, teman produ. Dan usahakan tidur kamu juga nyenyak ya malam hari ini, teman produ. Buat kamu juga yang biasanya kalau di jam-jam segini tuh, teman produ, kayaknya perut tuh rasanya tiba-tiba lapar terus ya, teman produ. Walaupun belum waktu makannya, tapi buat sebagian orang juga jam segini kayaknya udah makan malam ya, teman produ. Kalau buat kamu mungkin udah lapar tapi belum waktunya makan malam, bisa tuh untuk makan pisang goreng. Terus juga apa ya, teman produ? Manis-manis, teman produ, itu juga boleh tuh untuk kamu makan jam segini. Nanti jam 7 baru deh makan berat ya, teman produ, atau makan malamnya. Alright, kalau tadi kamu udah dengarkan koleksi dari Hindarian Everything You Are, teman produ. Kali ini juga aku puterin koleksi dari Gia Indrawari dengan Apa Itu Konsep Bahagia. Kalau saya jawab,

Guarara.

Island.

Sofa, teman Pro 2, lagu yang baru saja kamu dengarkan. Alright, teman Pro 2, kali ini Aji punya satu informasi yang cukup menyenangkan buat para penggemar para fansnya Spanyol, teman Pro 2. Tapi di sisi lain bisa jadi informasi yang kurang enak nih untuk para fans dari Inggris, teman Pro 2. Spanyol sukses menaklukkan Inggris 3-2 dalam laga grup UEFA Nations League ya, tahun 2026-2027 di Stadion Wembley minggu hari ini, teman Pro 2, dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Dan Lamine Yamal membuka keunggulan Spanyol atas pertandingan baru berjalan 2 menit, teman Pro 2. Nah, Inggris kemudian menyamakan skor melalui Anthony Gordon. Spanyol kembali unggul nih lewat gol-gol berikutnya hingga akhirnya menutup pertandingan dengan kemenangan 3-2 atas tuan rumah, teman Pro 2. Hasil ini membuat Spanyol memimpin persaingan grup 3 sekaligus memperpanjang catatan tidak terkalahkan mereka menjadi 39 pertandingan. Kemenangan di Wembley juga menjadi awal positif La Roja dalam perjalanan mereka di Nations League musim ini pastinya. Nah, Spanyol ini tampil dominan sepanjang pertandingan ya, dengan penguasaan bola dan serangan yang efektif dalam Pro 2 bisa dibilang. Sementara Inggris harus mengakui keunggulan La Roja di hadapan pendukungnya sendiri dalam laga yang berlangsung sengit hingga peluit akhir tahun Pro 2. Wow, ini karena ada Jude Bellingham. Buat kamu, stasiun aja di Pro 2 Kupang, teman terbaik kamu.

Bersama terasa kurang lengkap saat tidak mendengar bunyi kriuk kerupuk. Teksturnya yang kontras dengan santapan utama juga menambah sensasi tersendiri di mulut. Tapi tahukah kamu sejak kapan kerupuk mulai digemari dan menjadi pendamping masakan Indonesia? Kerupuk sudah dikenal sejak berabad-abad silam. Hal ini terbukti dengan keberadaan kata kerupuk atau kurupuk di sejumlah prasasti dan naskah.

kemunculannya, kerupuk tidak digoreng menggunakan minyak, tapi menggunakan pasir dengan cara disangrai. Ada beberapa masyarakat Jawa kuno yang menggunakan minyak kelapa. Beberapa teori menyebutkan bahwa kerupuk menyebar dari Jawa hingga Semenanjung Melayu. Orang Melayu punya istilah kerupuk untuk menyebut cemilan kerupuk yang satu ini. Ragam karakteristik geografis wilayah Nusantara mampu melahirkan ragam kerupuk dengan karakter masing-masing. Sampai saat ini, kerupuk masih menjadi cemilan pelengkap untuk kuliner Nusantara dari meja makan hingga acara-acara besar.

Vitamin in You by Paul Partohap, teman pro 2 featuring sama Langit dan Nana, teman pro 2. Nah, buat kamu yang lagi santai di malam hari ini, teman pro 2, santai aja, enjoy your time, teman pro 2. Nah, tentang lagu yang baru aja kamu dengarkan, Vitamin in You, teman pro 2. Jadi lagu ini tuh ternyata punya beberapa fakta menarik ya, teman pro 2. Yang pertama tuh, lagu ini sangat personal bisa dibilang untuk Paul Partohap sendiri, teman pro 2. Karena lagu ini tuh banyak diberitakan sebagai bentuk dedikasi Paul kepada istrinya Gita Savitri, teman pro 2, yang juga menjadi salah satu sosok penting dalam perjalanan hidup dan inspirasinya. Terus yang kedua, ditulis dan dinyanyikan sendiri sama Paul, jadi kredit resmi mencatat Paul Partohap sebagai songwriter, sementara produksi melibatkan Paul dan Kalishah Isyana. Bahkan vokal dan seluruh instrumen pada versi lirik video itu juga dikreditkan kepada Paul, teman pro 2. Dan judulnya juga apa ya, sederhana tapi catchy gitu, teman pro 2. Buat kamu sendiri, ketika ditanya gitu, kira-kira lagu yang bisa mendeskripsikan tentang sesuatu untuk orang lain atau kayak seseorang, untuk kamu tuh lagu apa, teman pro 2? Kalau dari Paul sendiri, Vitamin You ini ditulis untuk istrinya sendiri dan itu Gita Savitri. Savitri, kalau kamu, Karmane, apakah lagu personal sederhana dari Roni Parulian?

Bintang Kedua datang dari rumah produksi Amadeus Cinemagna, dan GJLS Entertainment merilis poster perdana film GJLS Berapi-api dengan konsep buram atau blur. Konsep tersebut kembali membuat trio pemain utama Rigen Raklena, Ananta Rispo dan Hipsi Koir melayangkan protes melalui media sosial. Ketiganya sebelumnya menjalani sesi pemotretan dengan mengenakan seragam pemadam kebakaran, namun wajah mereka justru disamarkan dalam poster resmi yang diperkenalkan kepada publik. Rigen Raklena menyayangkan keputusan tersebut karena konsep serupa pernah digunakan pada film sebelumnya di GJLS Ibu-Ibu pada 2025. Ia bahkan meminta pihak produksi tidak kembali menggunakan konsep blur untuk materi promosi film terbaru. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, penyanyi muda El Putra Sarira resmi memperkenalkan single perdananya berjudul Memoria. Lagu tersebut bercerita tentang kenangan dan orang-orang yang pernah memiliki tempat penting dalam kehidupan. Meski berangkat dari kisah percintaan, Memoria memiliki cerita yang lebih luas tentang perpisahan dan perjalanan hidup. El ingin menggambarkan bahwa berakhirnya hubungan atau sebuah fase tidak selalu berarti kenangan di dalamnya ikut hilang. Lagu terakhir, teman Pro 2, Devano resmi merilis single terbarunya berjudul Ingat melalui Selatan Records pada Jumat 25 September 2020. Lagu ini mengangkat cerita tentang persahabatan, keluarga, dan arti kehadiran orang-orang terdekat di tengah masa sulit. Lewat Ingat, Devano membawa pesan tentang seseorang yang menghadapi rasa sepi dan luka dari masa lalu. Lagu tersebut menggambarkan bagaimana kehadiran orang lain dapat menjadi sumber kenyamanan ketika seseorang sedang berada dalam kondisi sulit. Info Pro 2, untuk informasi selengkapnya kamu bisa mengakses rri.co.id. Setelah ini akan masih bersama Haji di Jaga Malam.

0: Mas.
1: Tenggorokan sakit. Kepala juga ikut sakit. Demam, sakit tenggorokan, badan pegal, minum obat. Wah, bisa banyak penyakit nih. Sedikit.
0: Sudah periksa?
1: Belum sih. Aku lagi cari tahu sendiri.

0: googling. Dikit-dikit googling. Terus kamu diagnosis sendiri.
1: Memangnya kenapa?
0: Justru itu masalahnya. Kamu selalu diagnosis diri sendiri tanpa tahu pasti penyebabnya kenapa. Ke dokter saja saja.
1: Nah, ini ada.
0: Itu apa?
1: Obat.
0: Aku tahu itu obat. Maksudku obat apa sakit?
1: Lupa sih.
0: Terus, mau kamu minum?
1: Dulu, waktu aku sakit, ini obat yang diminum.

0: Mbak, ada obat buat demam, batuk, sama sakit tenggorokan?
1: Ada beberapa pilihan, tetapi saya perlu tahu keluhannya lebih lengkap. Sudah berapa lama?
0: Baru beberapa hari.
1: Ada obat yang sudah diminum?
0: Ada.
1: Kalau boleh tahu obat apa?
0: Saya lupa namanya.
1: Kalau begitu, sebaiknya jangan menambah atau mengganti obat sembarangan sebelum kita tahu apa yang sudah kamu konsumsi.
0: Tapi, saya biasanya cocok kok.
1: Biasanya cocok, belum tentu berarti cocok untuk di kondisi sekarang.
0: Jadi, saya harus bagaimana?
1: Kalau keluhannya menetap atau memburuk, sebaiknya diperiksa. Dan, kalau kamu sudah menggunakan obat tertentu, sampaikan kepada tenaga kesehatan.
0: Berarti, nggak bisa langsung beli?
1: Saya tidak menyarankan kamu memilih obat hanya berdasarkan tebakan kamu sendiri.
0: Ya.
1: Saya bukan melarang kamu berobat. Saya justru ingin memastikan apakah kamu menggunakan obat dengan aman.
0: Oh iya, Bu.

0: Aku tidak ada selera makan sih.
1: Kamu masih demam?
0: Kayaknya.
1: Kayaknya lagi?
0: Aku sudah minum obat.
1: Obat yang mana?
0: Yang kemarin, sama yang aku beli tadi.
1: Apa? Kamu beli obat lagi?
0: Iya.
1: Satu, kamu sudah beberapa hari sakit. Kenapa tidak periksa saja?
0: Karena aku tahu ini bukan sesuatu yang serius.
1: Kamu

0: tunggu.
1: Siapa?
0: Kepalaku.

0: Hai.
1: Aku sesak.
0: Coba kamu tenang. Tarik nafas dulu pelan-pelan. Aku panggil bantuan.
1: Lah, obat yang tadi.
0: Apa?
1: Aku tidak tahu tadi minum yang mana.
0: Oke, dengar itu. Jangan

0: Cuma pikir ini statik biasa.
1: Iya, nanti kita bahas lagi.

0: Jadi itu keluhannya. Demam dan sakit tenggorokan awalnya, Dok. Sudah beberapa hari, tapi dia minum beberapa obat sendiri.
1: Beberapa obat?
0: Obatnya apa saja? Nah, itu masalahnya, Dok. Dia tidak ingat beberapa obat yang dia minum.
1: Saka, kamu tahu obat apa saja yang diminum?
2: Tidak semuanya, Dok.
0: Baik, sekarang kami fokus menangani kondisinya dulu. Setelah itu, kami perlu mengetahui riwayat obat yang digunakan. Dok, apakah semua ini bisa terjadi karena dia minum obat sembarangan? Kita tidak bisa menyimpulkan penyebab hanya dari situ. Tetapi, penggunaan obat tanpa mengetahui jenis dan kesesuaiannya memang dapat menimbulkan risiko. Itu sebabnya, informasi tentang obat yang dikonsumsi penting untuk disampaikan.

0: Lah,
1: Sakti, kamu sudah sadar?
0: Aku malu.
1: Malu kenapa?
0: Dari awal kamu sudah bilang periksa, apoteker juga sudah memperingatkan, aku tetap merasa paling tahu.
1: Sudahlah, tak masalah. Yang penting kamu sekarang sudah ditangani.
0: Ternyata yang aku anggap cuma sakit biasa bisa jadi seserius ini.
1: Iya, makanya lain kali jangan tunggu sampai tubuhmu benar-benar menyerah.
0: Iya.

satu-satunya orang yang pernah berpikir, "Ah, ini paling cuma sakit biasa." Kita semua mungkin pernah mencari gejala di internet, pernah membeli obat karena pengalaman sebelumnya, pernah berpikir, "Dulu juga sembuh pakai ini." Tetapi, tubuh kita bukan mesin yang selalu memberikan masalah yang sama dengan jawaban yang sama. Mencari informasi tentang kesehatan itu baik, tapi jangan berhenti pada tebakan. Jangan menggunakan obat secara sembarangan, dan jangan ragu meminta bantuan tenaga kesehatan ketika kondisi tidak membaik atau justru memburuk. Karena terkadang, yang kita butuhkan bukan jawaban dari layar, tetapi pertolongan yang

0: Iya, tapi ingat, kamu adalah apa yang kamu makan.
1: Maksudnya?
0: Dih, gak nyadar ya? Barusan pesan makanan karbo plus jangkut dan teman-temannya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
1: Salahnya di mana coba?
0: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
1: Ih, oke.

Akan kukandang by It Gitaf, lagu yang baru aja kamu dengarkan, teman pro 2. Dan pastinya masih bareng sama Haji di Jaga Malam, jangan galau malam-malam, sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti, teman pro 2, right? Dan buat kamu yang mau request lagu, yang mau kirim salam-salam juga boleh banget, pastinya teman pro 2. Langsung aja di 0811-3820-9090. Nah, lagu berikutnya ini juga enggak kalah enaknya, koleksi dari Ziva Magnolia dengan Tertarik Atau Baik.

0: Kesenian dapurnya masih menggunakan lap dari baju bekas. Lap dari baju bekas mungkin terlihat praktis dan murah. Tapi tahukah kamu, baju yang sudah lama tersimpan bisa menjadi sarang debu, jamur, bakteri, bahkan sisa bahan kimia dari pewarna kain. Saat digunakan untuk membersihkan meja makan, peralatan dapur atau piring dari debu, zat berbahaya yang ada dalam serat kain bisa menempel pada makanan yang kamu konsumsi. Akibatnya, risiko gangguan kesehatan seperti alergi, infeksi kulit, hingga masalah pernapasan bisa meningkat. Jangan sampai lalai membersihkan justru membawa penyakit. Gunakan alat bersih yang memang khusus dibuat untuk dapur dan rumah, bukan baju bekas yang sudah tidak layak pakai. Penting. Pakai lebih penting lagi menjaga keluarga kamu agar aman dari penyakit.
1: Baik, Bapak.

Fatin dengan Kita Sama-Sama Tahu, teman Bro Duel, lagu yang baru saja kamu dengarkan. Dan pastinya masih barengan sama Haji di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Nah, lagu Fatin yang satu ini tuh akhirnya bisa bikin kita galau ya, teman Bro Duel. Walaupun ini terbilang masih sedu. Nah, lagu ini itu juga punya cerita tentang dua orang yang sama-sama punya rasa serta memilih untuk menjalani hubungan bersama, teman Prodo. Jadi dari awal tuh kerasa susah banget gitu, akhirnya bisa bersatu juga gitu, teman Prodo. Nah, buat kamu teman Prodo, jangan lupa juga nanti setelah ini di pukul 20 waktu Indonesia Tengah kita bakal mendengarkan Indonesia Pro Indie Dri Relay dari Pro 2 Jakarta. Jadi buat kamu stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Dan the next song kita punya Bara Suara, Sheila Dara dan juga Maya Hasan dengan Panacarona.

0: Awe teman Pro 2, sebentar lagi kamu akan mendengarkan Rai dari Pro 2 Jakarta, ada Indonesia Pro Indie. So stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Info Pro 2.
3: Dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya, tetap di Indonesia Pro Indie.

0: musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita, apakah mereka mendengarkan sampai selesai. Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lo tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten. Upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih Bang Semangga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit, panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi, kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi, bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens, dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat, jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Ternyata. Well, gak berasa sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Aji, teman Pro 2. Lebih tepatnya udah kembali sama Aji di Jaga Malam, teman Pro 2. Dan tadi juga sudah kamu dengarkan Indonesia Pro Indie Relay dari Pro 2 Jakarta, teman Pro 2. Nah, untuk 2 jam ke depan kita bakal masuk atau in dalam segmen cerita penutup hari. Jadi buat kamu yang mau cerita, yang Sonde tahu mau cerita kemana, atau mungkin di sekitar kamu Sonde ada yang mau mendengarkan kamu, teman Pro 2. Semoga Sonde ya, kamu bisa cerita di cerita penutup hari sama Aji, teman Pro 2. Nah, malam hari ini kita akan bicara atau kita bakal ngomongin soal dewasa bukan berarti tak pernah tersinggung, melainkan tahu cara mengendalikan diri dan menyikapinya, teman Pro 2. Teman Pro 2, pernah Sondesi kamu mendengar satu kalimat dari seseorang, sebenarnya itu cuman beberapa detik, tapi katong kepikiran kata tersebut berjam-jam gitu, bahkan berhari-hari. Mungkin ada teman yang bercanda tapi bercandanya tuh kelewatan. Ada orang yang ngomong sesuatu hal tentang kita, atau mungkin ada seseorang yang melakukan sesuatu yang menurut kita Sonde menghargai perasaan kita. Dan akhirnya kita bilang dalam hati, ya sudah su, gue Sonde mau peduli. Kok gue? Su beta tiba-tiba gue. Kayak ya sudah su, beta Sonde mau peduli begitu, teman Bro 2. Tapi ternyata lu tetap peduli gitu. Mau bilang Sonde tersinggung, tapi hati tetap terasa Sonde enak. Nah, hari ini atau malam ini kita akan abah omong tentang sesuatu yang sebenarnya tuh sangat manusiawi, teman Pro 2, yaitu tersinggung. Karena menjadi dewasa bukan berarti kita berubah menjadi manusia yang kebal terhadap perkataan orang lain. Bukan berarti setelah dewasa juga kita Sonde boleh sakit hati gitu. Bukan berarti kita harus selalu santai ketika ada orang yang memperlakukan kita dengan Sonde baik. Dewasa itu bukan tentang tidak punya perasaan ya, tapi tentang bagaimana kita mengelola perasaan sebelum menentukan tindakan, teman berdua. Alright, jadi buat kamu yang punya cerita soal itu, boleh langsung aja di 0811-3820-9090. Kamu bisa WA di situ atau mau telepon juga boleh banget, teman produk. Alright. Dan lagu berikutnya Haji mau pilih koleksi dari Mahen dengan Nyaman Yang Kupilih buat kamu. Enjoy this one.

0: ekonomi, harga kopi naik, harga bensin naik. Bahkan, buat jajan saja sekarang harus mikir dua kali.
1: Aduh, gaji masih segini, tapi pengeluaran kayak lagi balapan.
2: Tenang, kamu gak sendirian. Di masa ekonomi yang lagi gak santai, yang perlu kita upgrade bukan cuma gadget, tapi juga cara ngatur uang. Mulai dari yang simpel, bedain kebutuhan sama keinginan, sisihin uang walau sedikit, dan jangan semua penghasilan langsung habis buat FOMO. In this economy, punya tabungan itu bukan soal kaya, tapi soal siap. Literasi keuangan itu penting, biar kita nggak gampang ketipu investasi abal-abal, nggak kalah pay later, dan tetap waras ngatur masa depan. Ingat, uang memang bukan segalanya, tapi salah ngatur uang bisa bikin segalanya jadi masalah. Yuk jadi generasi yang cerdas finansial, bijak kelola uang di masa sulit, karena masa depan butuh persiapan, bukan alasan.

Di ujung minggu koleksi dari Desa Hera, teman Prado ya. Abang baru saja kamu dengarkan. Ini sama nih teman Prado. Di hari ini memang di ujung minggu, tapi jangan sampai kita apa ya? Jangan sampai apa ya teman Prado? Intinya adalah istirahat cukup teman Prado, karena besok sudah mulai hektik pastinya, karena besok hari Senin teman Prado. Tapi good for you kalau misalnya kamu kerjanya kayak shift-shiftan atau dinas teman Prado. Jadi kalau misalnya besok tuh dinas malam atau shift malam, kamu bisa punya waktu untuk sedikit begadang malam hari ini. Alright, nah masih buat topik kita teman Prado, soal dewasa itu tuh bukan tentang tidak punya perasaan ya, tapi tentang bagaimana tuh kita mengelola perasaan sebelum menentukan tindakan. Kita boleh tersinggung, boleh kecewa, kita boleh marah, tapi pertanyaannya tuh setelah merasa seperti itu, kita mau melakukan apa gitu. Apakah langsung membalas, langsung membuat status

Kontra 2. Hari ini kita akan ngomongin itu pasalnya, dan highlightnya adalah dirasa itu bukan berarti Sonde pernah tersinggung, melainkan tahu cara mengendalikan diri dan juga menyikapinya. Teman Pro 2, salah satu hal yang sering salah dipahami tentang kedewasaan adalah orang dewasa itu dianggap harus selalu sabar gitu kan, gak selalu tenang, selalu bisa memaklumi. Padahal kenyataannya orang dewasa juga bisa kesal gitu. Bedanya mungkin bukan pada emosinya, tapi

harus langsung membalas. Karena ketika emosi sedang tinggi, kadang yang keluar dari mulut kita bukan sesuatu yang benar-benar ingin kita katakan. Makanya ada satu kebiasaan sederhana yang sebenarnya itu sangat berguna, yaitu jeda. Kalau ada sesuatu yang bikin kamu tersinggung, jangan selalu merasa harus langsung merespons. Tarik napas dulu, diam sebentar, jauhkan diri dari situasi kalau memang diperlukan. Terus tanyakan sama diri kamu sendiri, Gita marah karena apa ya? Yang dia katakan memang menyakitkan, atau sebenarnya Gita sedang capek saat ini? Masalah yang perlu dibicarakan atau cukup Gita lepaskan? Karena semua hal membutuhkan respons, teman-teman. Dan semua perkataan yang membutuhkan penjelasan panjang dari kita. Kadang diam bukan berarti kalah. Kadang diam adalah cara kita memastikan bahwa keputusan yang kita ambil itu bukan keputusan yang dibuat oleh emosi sesaat. Wow, ini teman-teman yang sebenarnya itu bisa kita terapkan. Jadi seperti yang sudah Aji bilang tadi, ketika kamu sedang dalam suasana atau

kita lagi pusing ya, saatnya kayak beta kayak mencoba untuk melampiaskannya ke seorang gitu, teman Broadway. Nah, setelah kamu mendapatkan jawabannya, take a breath, tarik nafas gitu kan, terus boleh dijawab atau merespons dengan baik. Kalau misalnya kamu juga belum tahu gitu kan, kayak atau mungkin kamu sedang dalam kondisi yang fit tapi tersinggung gitu kan, kamu bisa nanya gitu, kenapa orang tersebut mengatakan hal tersebut. Dan yang paling bisa diterapkan adalah diam gitu, teman berdua, kayak kita diam sejenak. Diam sejenak, ini kayak lagu ya, diam sejenak gitu kan, kasih jeda. Setelah itu ketika tenang baru mulai berkomunikasi lagi, teman berdua. Kayak seperti itu sih, karena kadang tuh diam bukan berarti kalah ya kan. Kayaknya ini juga bakal aja terapkan dengan Rodawa ya kan, kayak kehidupan sehari-hari. Karena of course kita punya teman, kita punya hubungan dengan siapa saja gitu kan. Jadi ini adalah salah satu cara yang bisa kamu ambil gitu kan, dengan Rodawa. Lagu berikutnya, cuma puterin koleksi dari dari Salma Salsabila, teman Rodawa, dan Memory. So buat kamu yang jadi suara

0: Tapi, kenapa gigi kita cuma tumbuh 2 kali seumur hidup? Waktu kecil, kita punya gigi susu. Imut-imut, kecil, tapi gampang copot. Terus diganti sama gigi tetap yang kita pakai sampai dewasa.
1: Nah, kenapa nggak tumbuh lagi kalau rusak atau copot?
0: Jawabannya ada di cara tubuh kita berkembang. Sejak kita masih dalam kandungan, tubuh sudah menyiapkan 2 set gigi, gigi susu dan gigi permanen. Setelah gigi permanen tumbuh, tubuh nggak punya cadangan lagi. Berbeda sama hewan tertentu seperti hiu yang bisa tumbuh gigi berkali-kali. Manusia memang secara biologis dirancang hanya dengan 2 generasi gigi.
1: Kenapa begitu?
0: Karena struktur rahang dan pola makan manusia berkembang untuk penggunaan jangka panjang. Gigi permanen dibuat lebih kuat dan lebih besar supaya bisa dipakai bertahun-tahun. Masalahnya, kalau kita nggak jaga, ya nggak ada versi 3.0-nya. Makanya, penting banget sikat gigi minimal 2 kali sehari. Kurangi gula berlebihan dan rutin cek ke dokter gigi. Jadi mulai sekarang, jangan anggap remeh kesehatan gigi ya. Karena yang kita pakai sekarang, itu stop terakhir seumur.
2: Jaga bala. Jangan gila bala-bala.

Bapak-bapak kakak dan saudara semua, baru saja kita dengarkan bersama miringnya Kleni Wijurnya seharusnya. Bapak-bapak kakak dan saudara semua, masih kita singgung salam-salam dan minta aku. Udah pasti untuk waktu ini, saudara semua, di lebih punya lain namun ini.

ada satu pertanyaan yang mungkin pernah terlintas di kepala kita. Mengapa kita harus mencintai Indonesia? Bagi sebagian orang, jawabannya sederhana. Namun, bagi Raka, seorang pemuda yang merasa hidup di zaman yang sudah merdeka, pertanyaan itu tidak pernah penting.

0: Kamu sudah lihat berita? Katanya ada banyak masalah di negeri ini.
1: Masalah selalu ada, Bu. Korupsi, ekonomi susah, orang susah cari kerja. Memangnya saya bisa apa?
0: Setidaknya kita bisa peduli.
1: Peduli untuk apa? Aku kan tidak pernah merasakan perjuangan kemerdekaan. Aku lahir ketika Indonesia sudah merdeka, Ibu.
0: Justru karena kamu lahir merdeka, ada tanggung jawab untuk menjaganya.
1: Menurutku, tugasku cuma sekolah, kerja, dan mengurus hidup sendiri.

0: besok ikut kegiatan bersih lingkungan yuk. Tidak dulu. Kenapa? Buat apa? Negara ini punya masalah lebih besar. Korupsi di mana-mana. Ekonomi sulit. Satu orang bersih lingkungan juga gak akan mengubah apa-apa. Kalau semua orang berpikir begitu, ya bukan urusanku.
1: Raka tidak tahu, beberapa jam kemudian, kalimat bukan urusanku itu akan menjadi kalimat yang paling ia sesali. Hari itu, bumi yang selama ini ia pijak tiba-tiba berguncang.
2: Raka! Gempa! Keluar cepat!
3: Oh, tadi, ayo keluar!
2: Pak, aku takut!
3: Tenang-tenang saja, jangan lepas!
2: Tiduran!
1: Beberapa detik terasa begitu lama. Rumah yang selama ini menjadi tempat Raka pulang berguncang hebat. Dinding retak, barang-barang berjatuhan. Suara orang-orang berteriak memenuhi jalan. Kemudian, semuanya tiba-tiba sunyi.

sesuatu yang sangat mahal.

0: harus mendengar suara perang. Aku sekolah tanpa harus takut dilarang. Aku bisa berdiri di tanah ini tanpa ada yang menyuruhku tanduk kepada penjajah. Semua itu karena ada orang-orang sebelumku yang selalu berjuang. Dan sekarang, ketika negeriku sedang menghadapi bencana, kesulitan ekonomi, ketika masih ada orang yang mengambil sesuatu yang bukan haknya, aku mulai memilih untuk tidak peduli.
1: Raka, jangan salahkan dirimu terus.
0: Bukan soal menyalahkan diri, Bu. Aku cuma baru sadar kalau mencintai Indonesia tidak harus menunggu adanya perang.
1: Lalu apa yang akan kamu lakukan, nak?
0: Aku akan mulai dari yang bisa aku lakukan, seperti menolong orang, menjaga lingkungan, tidak ikut menyebarkan sebuah kebencian, bersikap jujur, bekerja dengan benar. Dan kalau negeri ini sedang jatuh, aku tidak mau lagi mengatakan bukan urusanku. Bukan soal menyalahkan diri, Bu. Aku cuma baru sadar kalau mencintai Indonesia tidak harus menunggu adanya

tengah reruntuhan itu, sesuatu justru tumbuh. Sebuah kesadaran bahwa Indonesia bukan hanya nama sebuah negara, bukan hanya bendera yang dikibarkan setiap bulan Agustus. Indonesia adalah rumah bagi jutaan manusia yang mungkin berbeda bahasa, berbeda budaya,

diberikan di negara mana. Tapi

melihat penjajah. Aku tidak pernah ikut merebut kemerdekaan, tapi aku hidup dari kemerdekaan yang mereka perjuangkan. Aku tidak tahu apakah suatu hari namaku akan disebut sebagai seorang pahlawan, tapi aku tahu aku ingin menjadi seseorang yang berguna bagi tanah lahirku sendiri. Karena Indonesia bukan hanya tempat aku dilahirkan. Indonesia adalah

ketika Indonesia membutuhkan pemuda untuk mengangkat senjata. Tetapi hari ini Indonesia membutuhkan pemuda yang mau peduli, karena mencintai tanah air bukan hanya tentang mati untuk Indonesia, tetapi tentang hidup

0: anak-anak kerja lain.
1: Eti, lihat ini deh, seru banget tau.
2: Apa itu?
3: Wah, ini gokil sih. Kok bisa ya, dia dengan pedenya ngomong gitu di medsos. Malah netizen juga berber banget di kolom komentar. Wah, pedes banget ketikan mereka.
1: Ah, nimbrot ah, dasar, udah jelek, belagu pula.
4: A few moments later.
3: Lihat deh, ada urusan reply komen kamu tuh. Kok sakit banyak? Coba lihat deh, kamu diserang juga nih.
1: Diserang? Mana-mana? Perasaan komentarku sama seperti komentar yang lain deh. Tapi kenapa yang diserang aku ya? Ah, udah, hapus aja.
3: Wah, telat bro. Udah di screenshot dulu tuh. Lagian kamu, kamu juga harusnya ingat, jejak digital itu ibarat tato, nolotul selamanya. Sekali ketika

Alright teman Pro 2, buat kamu yang lagi santai, apa kabarnya teman Pro 2? Dan pastinya masih di cerita penutup hari barengan sama Aji selama 1 jam ke depan. Dan buat kamu yang mau cerita juga boleh banget pastinya. Alright, jangan dulu selesai untuk cerita kamu teman Pro 2, harus diceritain dulu.

ya, beda olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke.

92,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Hater, I made you love me, teman Pro 2. Kok bisa? Kamu kayak kamu di satu posisi lu sonde begitu suka, sonde begitu tertarik sama dia, tapi you make him atau you make her love you. Terus setelah lu tahu kalau dia suka balik sama lu, lu sonde suka. Aduh. It's weird, teman Pro 2 itu agak aneh. Jadi jangan pernah berbuat seperti itu karena menyakiti perasaan gue. Alright, teman Pro 2. Nah, buat kamu nih teman Pro 2. Jangan semua hal dianggap serangan, teman Pro 2. Oh, tiba-tiba sih. Jadi teman Pro 2, ada satu hal yang juga penting ya. Kadang tuh katong tersinggung bukan karena orang lain benar-benar berniat menyakiti kita. Kadang tuh kita sedang capek, sedang banyak pikiran, atau sedang sonde percaya diri gitu kan. Atau memang sedang berada dalam kondisi emosional. Nah akhirnya sebuah komentar kecil terasa seperti serangan besar. Kayak rasengan ya tiba-tiba ya, kayak futon suken, lupa itu dia. Ini yang sonde nonton Naruto kayak sonde kan tahu. Nah teman Prodo, jadi akhirnya sebuah komentar kecil tuh terasa seperti serangan besar. Misalnya nih seorang bilang kayak kayaknya lu sekarang jarang ikut kumpul ya. Terus kamu langsung pikir dia sindir gue tau, padahal bisa saja dia memang sedang bertanya gitu. Atau ada teman yang bilang lupung presentasi tadi kayak kurang jelas sih. Kita langsung pikir dia remehkan beta kok. Terus kayak misalnya nih ketika lu sedang dalam emosional yang atau kayak lu sedang tidak percaya diri sama lu punya look atau lu punya presence gitu kan, ada teman yang bercanda kayak bilang lu tambah gemuk ke, atau kayak lu tambah kurus ya. Itu kamu langsung kayak, hah? Dia nih kenapa omong begitu jahat, kayak dia berkata-kata begitu jahat gitu kemudian. Nah padahal mungkin ya sebenarnya dia sedang memberikan masukan atau mungkin kayak cuman bercanda gitu teman Prodo. Makanya nih sebelum ada baiknya kayak sebelum kita tersinggung coba tanyain kayak misalnya apa sih maksud kamu gitu, kayak lu bermaksud apa gitu bilang demikian, bukan kayak apa yang beta pikir dia maksud gitu teman Prodo. Jadi kayak langsung lebih baik bertanya langsung daripada kayak lu pikir di pikiran lu kayak apa yang beta pikir dia pun maksud ya. Karena dua hal itu tuh sangat berbeda teman Pro 2. Tentu bukan berarti kita harus selalu memaklumi semua perkataan orang. Kalau memang seseorang sengaja merendahkan atau menyakiti, kita tetap punya hak untuk menetapkan batas. Tapi kalau ternyata hanya salah komunikasi atau atmosfer atau waktunya yang kurang tepat, mungkin yang kita butuhkan tuh bukan perang, tapi klarifikasi. Dan ini nih salah satu bentuk kedewasaan teman Pro 2. Tidak buru-buru mengambil kesimpulan ketika emosi sedang berbicara.

studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman.

0: aku benar-benar putih semua tadi. Buta sesaat gara-gara lampu jauh itu.
1: Benar banget lagi. Niatnya sih pengen terang, malah bikin bencana buat orang lain. Bahaya banget tau.
2: Gunakan lampu jauh hanya saat jalanan sepi dan gelap total. Segera pindah ke lampu dekat saat berpapasan atau membuntuti kendaraan lain. Jangan biarkan cahaya kendaraan

Kesedihanku dari Semi Simorangkir, teman pro 2, lagu yang baru aja kamu dengarkan. Dan teman pro 2, berakhir sudah ya kebersamaan kita pastinya di cerita penutup hari. Buat kamu teman pro 2 yang sedang apa ya mencoba atau yang sedang dalam proses pendewasaan nih teman pro 2, karena kedewasaan tuh bukan ketika lagi-lagi ya, ketika kita berhenti merasa. Kedewasaan adalah ketika kita tetap punya perasaan, tetapi kita tidak memberikan perasaan mengendalikan seluruh tindakan kita. Dan mungkin itu yang sedang kita pelajari setiap hari, menjadi lebih dewasa, bukan menjadi manusia yang tidak pernah tersinggung, tetapi menjadi manusia yang tahu bagaimana menyikapi rasa tersinggung gitu. Teman pro 2, apapun yang sedang kamu hadapi hari ini, jaga hati, jaga kata-kata, dan jangan lupa kasih waktu untuk diri sendiri sebelum mengambil keputusan. Karena kadang satu menit untuk berhenti bisa menyelamatkan kita dari penyesalan yang panjang. So itu deh kata-kata untuk hari ini, untuk hari ini. So buat kamu, selamat beristirahat, dan kita bakal ketemu lagi besok teman-teman di Santai Siang sama Aji untuk besok. Jadi buat kamu, selamat beristirahat, semoga besok bisa kembali beraktivitas dengan baik, dengan semangat, dan bisa lebih produktif lagi teman-teman. Alright.

terbaik kamu. Pro 2 FM.

informasi. Ingat dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang. Platform RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera

Cabutlah tangan ini. Terima janjiku. Rasakan cinta yang tulus lewat hati.

0: Kamu kaget ya? Mana kabar kamu? Udah sembuh? Udah makan belum? Aku bawa makanan favorit kamu loh. Nasi Padang. Sini-sini, aku suapin ya.
1: Kau ini. By the way, makasih ya. Aku senang banget ya jenguk. Rasanya jadi lebih semangat.
2: Menjenguk orang sakit itu sederhana tapi bermakna. Yuk kita budayakan menjenguk orang sakit. Perhatian kecil kita jadi obat besar untuk mereka. Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

0: yang terjadi kini hanya rumah
1: singgahmu.
0: Saat kau terluka dan di saat semuanya
2: rahasia hidup adalah

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa

0: Pagi Riko, kok semangat sekali jalan paginya?
1: Pagi Dina, iya nih, aku lagi coba hidup sehat. Mulai rutin jalan kaki setiap pagi.
0: Wah, bagus juga. Emang terasa ya bedanya?
1: Lumayan lah, badan jadi lebih segar, tidur lebih nyenyak, dan gak gampang capek waktu kerja.
0: Aku malah sering begadang dan jarang olahraga. Akhir-akhir ini gampang lelah.
1: Coba mulai pelan-pelan. Tidur yang cukup, makan makanan bergizi, minum air putih yang cukup, dan sempatkan bergerak setiap hari.
0: Ternyata hidup sehat gak harus mahal ya?
1: Betul, yang penting konsisten. Kebiasaan kecil kalau dilakukan setiap hari hasilnya akan terasa.
2: Kesehatan adalah investasi yang paling berharga.
3: Mulailah dengan kebiasaan sederhana seperti makan bergizi, berolahraga secara teratur, tidur yang cukup, dan menjaga kebersihan diri.
2: Tubuh yang sehat membantu kita belajar, bekerja, dan beraktivitas dengan lebih baik.
3: Jangan menunggu sakit untuk mulai peduli pada kesehatan.
4: Karena hidup sehat dimulai dari langkah kecil yang kita lakukan setiap hari.

memaafkan, tersenyum, bersiap-siap untuk semua pertempuran yang harus kamu lawan besok. Allen Ginsberg.

Ini tanggal 27 September 2026. Saya bertuduh saja Hasbi mengucapkan selamat malam. Selamat berpesa, kita jumpa lagi besok Senin 28 September 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Prodo FM 90,9 MHz Radio Republik.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Kupang. Program 2 kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Senin 28 September 2026. Dari pukul 5 hingga 24 waktu Indonesia Tengah, menggunakan dengan frekuensi FM 90.9 MHz teman Pro 2. Selamat menikmati acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Baik, kamu sama teman nomor 8, Prodi RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Prodi, senang bisa kembali bertemu dengan teman Prodi. Bisa Octavian menemani teman Prodi ya, dari sekarang pukul 5 sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah hari ini sepanjang sepada. Lagu-lagu enak bisa kita siapin untuk mengawali kebersamaan kita sampai di pukul 6. Akan ada jazz music teman Prodi, ada juga member agama Kristen nanti. Setelah itu Isa akan temani teman Prodi dengan sepada. Selamat pagi teman Prodi, bikin pagi kamu makin seru. Kita ada beragam acara menarik pastinya teman Prodi untuk menemani aktivitas kamu di Senin di awal minggu yang baru, dan inilah pekan terakhir ya di September ini. Iya, Isa akan temani teman Prodi nanti dengan sepada Choice of the Day, sepada Pilek, dan juga sepada Talking. Lalu Prodi Hitlist. So jadi teman Prodi yang lagi dengerin Prodi FM Kupang pagi hari ini, semangat menjalani aktivitas, semangat menjalani hari. Syukur untuk semua nikmat, kebaikan, anugerah yang pasti bisa kita nikmati, yang kita bisa rasakan sampai dengan detik ini, semua karena anugerah, pertolongan dari Yang Maha Kuasa yang diberikan bagi kita teman Prodi. Selamat menjalani aktivitas, selamat menjalani hari. Kita ketemu nanti di pukul 6.

0: tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Alam adalah kehidupan.

0: teman-teman Produa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Mariani Dati, penyuluh agama Kristen kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa, Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Penyayang. Kami bersyukur di mana pagi hari ini Engkau membangunkan kami dengan tubuh dan kekuatan yang baru. Dan sebelum kami melakukan semua aktivitas kami ya Bapa, kami mohon pimpinan-Mu, tuntunan-Mu lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan pagi hari ini. Berkatilah kami, berikanlah kami hikmat untuk kami dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang kami baca. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman Produa yang terkasih, firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Rut pasal yang kedua ayat yang ke-11 yang berbunyi, Boaz menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang kau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Teman Produa yang terkasih, tema firman Tuhan pagi hari ini adalah pemulihan jiwa dalam kasih yang setia. Ada sebuah cerita, ada seorang wanita muda kehilangan suaminya dalam kecelakaan yang sangat tragis. Dia merasa begitu hancur dan hampa. Setiap hari dia bangun dengan rasa yang putus asa, rasa tidak memiliki harapan. Suatu hari seorang sahabatnya mengunjungi dia, duduk diam di sampingnya lalu berkata dengan pelan, aku tahu kamu sedang berjuang, tapi aku ada di sini dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkanmu. Perlahan wanita itu mulai merasakan kembali harapannya. Bukan karena semuanya langsung membaik, tetapi karena ia tidak merasa sendiri lagi. Dari cerita ini, kita sama-sama mau belajar dan kita melihat dari kisah Ruth sendiri bagaimana dia ditinggal oleh suaminya. Tapi apa yang menjadi kisah Ruth ini menjadi berkat bagi kita semua. Teman Produa, pagi hari ini biarlah kisah Ruth ini menjadi pelajaran yang baik bagi kita. Teman Produa yang terkasih, kisah Ruth adalah kisah tentang kehilangan, tentang kesetiaan, dan tentang pemulihan. Dalam Ruth 2 ayat 11, Boaz mengakui kesetiaan dan keberanian Ruth, yang dimana dia tetap setia terhadap mertuanya yaitu Naomi, meski dia sedang berduka. Di mana Ruth mengalami kehilangan yang sangat berat, yang sangat luar biasa. Namun dia tetap melangkah maju dengan iman dan kasih yang pasti. Teman Produa yang terkasih, kadangkala di saat kita mengalami kehilangan, mental kita terganggu. Kita merasa sendiri, kita merasa tidak mampu melangkah lagi, kita merasa kita tidak kuat menghadapi hidup ke depan. Kita mengalami trauma tersendiri, ataupun kita mengalami rasa tidak berarti. Tapi melalui kasih setia yang Tuhan berikan kepada kita, melalui kasih setia yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, maupun kasih daripada sesama kita, akan membawa kita memiliki pengharapan, memiliki pemulihan yang baik, yang sempurna. Kita melihat dari kisah ini dalam ayat 11 bagaimana Tuhan memakai Boaz sebagai saluran kasih dan penerimaan yang menyentuh hati Ruth. Sehingga di saat itulah Ruth mulai memiliki satu harapan yang luar biasa dan tetap berdiri teguh dalam iman, percaya, dan kasihnya kepada Tuhan dan juga kepada mertuanya. Itulah kasih yang akan menyembuhkan setiap luka batin, yang akan menyembuhkan hati yang terluka, yang akan menyembuhkan pikiran. pikiran yang terluka. Dan kasih Kristus itu juga akan memahami dan menghargai bahwa kita tetap berharga di mata Tuhan, Ruth tetap berharga dengan setiap kesetiaan iman yang dia tunjukkan. Teman Produa yang berbahagia, jika saat ini teman-teman Produa mengalami sesuatu pergumulan yang begitu berat, kesedihan, tekanan batin, merasa kehilangan yang sangat dalam, ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan selalu memakai orang-orang di sekitar kita untuk tetap menjadi sahabat yang setia, menjadi teman yang setia dalam mendengar, dalam menasihati, dan memberikan masukan yang baik. Jadi sekecil apapun pergumulan kita, marilah kita pandang dan memiliki harapan kepada Tuhan, bahwa Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Marilah kita buka hati kita, marilah kita buka pikiran kita, sehingga kasih Tuhan tetap ada untuk kita, dan kita juga tetap membuka diri kita dengan sesama kita, bahwa Tuhan bisa memakai mereka sebagai saluran berkat bagi kita, saluran penguatan bagi kita, penghiburan bagi kita, sehingga pemulihan terjadi dalam kehidupan kita. Dalam pergumulan apapun, pergumulan itu tidak akan menguasai kita. Di akhir kata ini, saya mau sampaikan kepada teman-teman Produa, kasih setia Tuhan tidak akan pernah berakhir. Kasih setia Tuhan akan terus bekerja dengan lembut dalam luka jiwa kita, dalam luka batin kita, untuk membawa satu pemulihan yang sempurna. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih Bapa. Saat ini kami sudah mendengar dan merenungkan firman-Mu, dan kami percaya Roh Kudus semua akan terus mengartikan lebih dalam lagi dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Tuhan berkati semua aktivitas kami pada pagi hari ini sampai dengan malam nanti. Tuhan senantiasa ada bersama dengan kami, dan kasih-Mu senantiasa bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: Bagaimana Anda bisa harus tetap asin seperti garam dengan menunjukkan

0: masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi, dan berbagai program nasional. Termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video,

Supra 2 FM Kupang edisi hari ini Senin 28 September 2026 pukul 6 waktu Indonesia Tengah bersama dengan saya Isaac Octavian. Kita ke informasi yang pertama, teman Pre 2 Museum Nasional Indonesia meluncurkan buku Sriwijaya Power, Pride and Faith in Indonesia's First Maritime Empire. Buku ini ditulis oleh Harold Vanderlyn yang sebelumnya juga pernah meluncurkan buku Majapahit. Kepala Museum Cagar Budaya Indra Estianti dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas buku ini, teman Pre 2, dan mengucapkan terima kasih kepada Harold Verlinde yang memilih Museum Nasional Indonesia sebagai lokasi peluncuran resmi dan terbuka bagi publik. Dalam pemaparannya, Harold bilang proses penyusunan buku melibatkan penelaah ratusan literatur dan sumber sejarah Nusantara. Selanjutnya, teman Pro 2, tim nasional bola voli putra Indonesia menderita kekalahan tipis dari Thailand melalui pertandingan panjang 5 set. Pertandingan pembuka Pool B Asian Games Aichi Nagoya 2026 berlangsung Minggu 27 September 2026 kemarin. Kedua tim membuka perjuangan di Pool B pada arena Okazaki Park Gymnasium Jepang dan terlibat persaingan ketat sejak set pertama pertandingan resmi dimulai. Sayang sekali timnas Indonesia harus mengalami kekalahan dari Thailand dengan pertandingan total sepanjang 5 set. Selanjutnya, teman Pro 2, Kementerian Kebudayaan meresmikan Museum Bing Slamet di Jakarta Minggu 27 September 2026 kemarin. Bertepatan dengan peringatan hari lahirnya, peresmian museum ini sekaligus memperingati Hari Komedi Nasional sebagai momentum mengenang kiprah Bing Slamet dalam dunia hiburan Indonesia. Menteri Kebudayaan Fadlizon menilai tata pamer museum menggambarkan perjalanan Bing Slamet sebagai seniman multitalenta Indonesia, mencakup kiprahnya sebagai pencipta lagu, penyanyi, aktor sekaligus komedian yang turut mewarnai perkembangan kebudayaan Indonesia. Sekian update info Pro 2 kali ini, kita lanjut.

0: masih sama Isaac Octavian dari kawasan Tomper nomor 8 Pro 2 dari Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, untuk teman Pro 2 yang lagi tune in dan lagi dengan Pro 2 FM Kupang, selamat pagi ya teman Pro 2. Isaac temani kamu, dan selamat pagi Isaac menyapa teman Pro 2 yang dalam perjalanan untuk memulai aktivitas pagi hari ini, yang sudah bangun, sudah memulai pekerjaannya, atau ada yang lagi siap-siap untuk nganterin anak ke sekolah, untuk bikin sarapan sebelum berangkat kerja, atau juga lagi beberes rumah. Selamat pagi dan semangat pagi ya. Kita ketemu kembali di hari ini, dan ya bersyukur anugerah dari Yang Maha Kuasa bisa kita nikmatin di Senin terakhir di September ini teman berdua. Alright, Isaac bakalan temani kamu dan kita akan mulai dengan sepeda kita. Yap, akan ada update yang pertama untuk informasi pagi hari ini, yang kita akan awali dengan informasi perakiran cuaca yang kita kutip dari laman bmkg.co.id supaya mendukung perjalanan beraktivitas kamu sepanjang hari ini.
1: Perakiran cuaca.
0: Nah teman Pro 2, saat ini di 25 derajat Celcius cerah di Oipopo dengan kelembapan udara di 67% dan kecepatan angin 7,5 km/jam. Pukul 7 nanti diperkirakan akan cerah hari ini ya. Nah, sepanjang hari ini diperkirakan akan cerah nih teman Pro 2 sampai dengan malam hari. Di pukul 7 di 27 derajat Celcius, kelembapan udaranya 56%, kecepatan anginnya 7,5 km/jam dari

arus, kelembapan udara 69% dan kecepatan angin 5,7 km/jam. Pukul 20 nanti juga di 26 derajat Celcius ya, kelembapan udara 75% dan kecepatan angin 5,5 km/jam. Terakhir di pukul 11 malam nanti atau pukul 23 ya, berawan di 25 derajat Celcius, kelembapan udara 77% dan kecepatan angin 11,6 km/jam. Ya, teman-teman berdua, sepanjang hari ini diperkirakan akan cerah, jadi semangat menjalani aktivitas dan hari kamu, dan semoga perjalanan aktivitas kamu makin menyenangkan ditemani sama lagu-lagu enak dari Perdua FM, teman terbaik kamu.

ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastepas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki larangan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di

Ini Roni Parulian, teman Pro 2. Kamu masih ditemenin sama Isak Octavian. Ya, teman Pro 2, timnas Indonesia ini sementara mematangkan persiapan karena akan menghadapi Malaysia di laga kedua grup A FIFA Asian Cup 2026 setelah kemarin sudah mengawali starting point yang bagus ya dengan mengalahkan Singapura, teman Pro 2. Nah, untuk itu kemarin juga sempat dalam latihan persiapannya langsung nih dipantau sama Ketum PSSI Pak Erick Thohir, teman Pro 2 ya. Nah, dalam persiapan ini teman Pro 2 Dan James, Ragnar Orat Megan dan juga Emil Aduro juga mengikuti sesi latihan secara normal bersama rekan-rekan mereka, teman Pro 2. Dan pertandingan ini akan dijadwalkan Indonesia menghadapi Malaysia di Stadion Utama Gelora Bung Karno per hari ini Senin 28 September 2026 menjadi pertandingan yang penting ya, karena Indonesia dan juga Malaysia ini sama-sama membawa modal kemenangan di laga pertama grup A. Indonesia mengalahkan Singapura dan Malaysia juga meraih poin penuh di pertandingan pembuka mereka. Dan pelatih timnas Indonesia John Henderman menekankan pentingnya ketenangan dan kontrol emosi dalam pertandingan yang punya arti besar bagi perjalanan Garuda di turnamen FIFA Asian Cup ini, teman Pro 2. Kita doain yang terbaik ya. Semoga persiapan baik itu secara teknis, fisik dan juga kekompakan dan emosional para pemain ini ya bisa membuat skuad Indonesia melaju dan bisa dalam pertandingan hari ini mengalahkan Malaysia. Doa terbaik ya untuk timnas Indonesia.

0: Agar kita makin paham tentang modus-modus penipuan, yuk kita pelajari 4 istilah modus yang sering dipakai untuk mengambil data pribadi kita. Yang pertama adalah phishing, modus penipuan lewat tautan atau link, seperti broadcast ajakan mengisi formulir data diri untuk mendapatkan hadiah. Selanjutnya, farming, modus penipuan lewat website, contohnya web palsu yang menyerupai situs web aslinya. Selain itu ada smishing, modus penipuan lewat SMS, contohnya SMS berisi link untuk menerima hadiah. Dan yang terakhir adalah phishing, modus penipuan lewat telepon, contohnya mengaku dari instansi tertentu untuk meminta kode OTP. Ingat, semua aksi penipuan dilakukan dengan berpura-pura menjadi orang atau instansi tertentu untuk mengambil data pribadi. Selalu hati-hati terhadap modus tersebut.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi permanen dalam permainan.

From Demi Lovato, teman Pro2 ini juga mungkin jadi patah hati nih ya teman Pro2 untuk Rizky Juniansen dan juga para penggemar Rizky nih teman Pro2, karena Rizky bakalan resmi absen di Asian Games 2026 teman Pro2. Nah, Rizky ini dipastikan absen padahal kan beberapa perhelatan internasional sebelum ini Rizky tuh selalu dapetin perolehan prestasi yang gemilang gitu ya teman Pro2. Dalam rilisan pernyataan bersama dengan PUBG NOC Indonesia, Rizky Juliansa ini sebenarnya sebelum Asian Games berlangsung, teman Pro2, Federasi Angkat Besi Internasional sudah menjatuhkan skorsing sementara untuk Rizky. Nah, skorsing ini didapat karena pelanggaran soal pemberitahuan lokasi di luar arena dan berkaitan dengan ketersediaan untuk melakukan tes doping di luar kompetisi teman Pro2. Nah, karena skorsing ini Rizky jadi tidak bisa tampil di Asian Games. Sebenarnya Rizky dan timnya udah banding juga ke pengadilan arbitrase olahraga teman Pro2. Banding ini dilakukan supaya bisa tampil, Rizky bisa tampil di Asian Games. Namun memang proses banding ditolak dan Rizky tidak bisa tampil untuk mewakili Indonesia di ajang Asian Games teman Pro2. Dan akan melanjutkan proses pemeriksaan lanjutan di pengadilan arbitrase olahraga teman Pro2 ya. Nah, masalah yang menjerat Rizky ini adalah dugaan kegagalan pelaporan lokasi keberadaan. Karena memang dalam dunia olahraga, terkadang federasi itu secara acak meminta para atletnya untuk melakukan tes doping di luar kompetisi ini, teman Pro2. Sayang banget ya teman Pro2, Rizky ini juara olimpiade, juara dunia, tapi tidak bisa mewakili Indonesia di Nagoya. Namun kita berharap ya, di kompetisi-kompetisi berikutnya Rizky bisa kembali membela Indonesia, memberikan performa terbaik yang mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Oke, Rizky, kita beri kesempatan nih ke teman-teman atlet yang lainnya juga. Yeah!

ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan, gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya, serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga

Teman ini sama Isaac Octavian, teman Pro 2. Dan ya, teman Pro 2, kali ini update berikutnya ya, kontingen Indonesia mendapat satu medali perak di hari ke-9 Asian Games 2026 Aichi Nagoya minggu kemarin. Teman Pro 2, tambahan medali ini dipersembahkan dari tim e-sport Indonesia nomor Pokemon Unite, teman Pro 2, yang finish sebagai runner up setelah kalah dari Jepang di pertandingan final Asian Games Aichi Nagoya 2026. Teman Pro 2, yang berlangsung dari 19 September ini, sudah memasuki hari ke-9 kemarin ya teman Pro 2, hari ini hari ke-10, dan tim Pokemon Unite Indonesia ini harus mengakui keunggulan tuan rumah Jepang dengan skor 1-3 di partai final. But it's okay, tetap kita bersyukur ya untuk medali perak dan tim Pokemon United, teman Pro 2 e-sport Indonesia yang luar biasa berhasil menyumbangkan satu lagi penambahan medali perak untuk Indonesia, teman Pro 2 ya. Kita doain terus ya teman Pro 2, karena masih ada peluang tambahan medali. Saat ini juga koleksi Indonesia sudah ada 24 medali, 2 emas, 5 perak, dan 17 perunggu, teman Pro 2. Kita berharap nanti dari bulu tangkis, lalu juga ada ganda putra, ada tunggal putra juga teman Pro 2. Lalu peluang medali dari cabang panahan dan cabang selancar, teman Pro 2. Klasemen medali yang tercantum maksudnya ya. Sampai dengan minggu malam kemarin, Cina masih ada di posisi teratas, teman Pro 2, dengan total 194 medali. Ada Jepang juga. Lalu Indonesia berada di bawah Chinese Taipei yang mengoleksi 2 emas, 7 perak, dan 19 perunggu. Kita doain ya teman Pro 2, dengan jumlah wakil Indonesia yang masih bertahan di semifinal dan perempat final, peluang Indonesia untuk menambah koleksi medali emas ini, masih koleksi medali semuanya ya, emas, perak, sampai perunggu pun, kita tetap doain yang terbaik nih untuk Asian Games 2026 ini.

Extraordinary teman berdua. Semoga pagi kamu jadi menyenangkan ya temenin sama Prodi FM Kupang. Jadi extraordinary. Alright teman berdua. Well, selamat pagi sama ucapin untuk teman berdua yang pagi hari ini mungkin udah gedebak-gedebuk dengan aktivitasnya untuk nganterin anak ke sekolah, nyiapin sarapan buat pergi kerja, atau mungkin juga lagi di jalan untuk pulang buru-buru habis nganter anak ke sekolah, pengen cepet-cepet untuk siap lagi ke kantor. Sambil beberes rumah mungkin lagi rapihin kosan, atau mungkin lagi nyetir. Untuk driver yang buka Pro 2 FM, kamu wajib bintang 5 sih. Karena kasih pilihan di bentar nyaman nih buat teman Pro 2. Jangan lupa ya, kita juga punya mobile application yang ada di digital, bisa kamu download teman Pro 2 untuk bisa kamu akses dimanapun dan kapanpun. By the way, nanti sore bakal ada ini ya, putaran Corwheel untuk pemilihan bintang radio Indonesia tingkat Korel 6 antara RRI Kupang, RRI Ender, dan juga RRI Etembua. Alright teman Pro 2, nah abis ini oke deh, jangan abis ini deh, langsung aja kalau gitu Isak bagiin dulu ya teman Pro 2. Seru banget ya, karena di China teman Pro 2, kita tahu ya perkembangan teknologi di sana luar biasa. Ada loh sekarang taman hiburan AI, kecerdasan buatan artificial intelligence berbasis embodied AI berskala besar pertama di dunia, resmi dibuka di China teman Pro 2 ya. Taman ini kerjasama antara embodied AI dari China, Agibot, dan juga konglomerasi pariwisata dan budaya di Cimelong Group teman Pro 2. Nah, embodied AI ya teman Pro 2, nggak tahu lah. Oke, antara itulah pokoknya teman Pro 2. Nah, inilah AI yang diintegrasikan ke dalam tubuh dan sistem fisik robot, ada juga mesin ya. Jadi mereka itu mampu merasakan, belajar, berinteraksi dengan dunia nyata loh teman Pro 2. Nah, taman ini mulai dibuka pekan ini di Cimelong Space Park, Hengqin, Zhuhai, Provinsi Guangdong, China Selatan teman Pro 2. Sejumlah pencapaian diklaim ya sebagai yang pertama di industri ini teman Pro 2. Salah satunya adalah penerapan embodied AI berskala besar pertama di dunia, memanfaatkan 5G AI dalam skenario budaya dan pariwisata teman Pro 2. Jadi ada pertunjukan yang menggabungkan manusia dan robot, pertunjukan tari, ada pokoknya untuk pariwisata tapi ada AI-nya gitu, dipromosikan atraksinya dan lain sebagainya juga menggunakan AI. Wow, perkembangan makin luar biasa. AI ini udah merambah sampai jadi taman hiburan pun ya. Orang udah gak ke kebun binatang lagi sekarang, ngelihat kucing, kok kucing, harimau, gak lagi ngelihat hewan-hewan panda dan sebagainya. Ya udah, sekarang nyarinya ngelihat robot AI gitu teman berdua. What do you think about the developer AI ini teman Pro 2 yang makin meluas? Kamu ngelihatnya ini sebagai potensi, peluang, atau justru resiko nih?

0: Males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul deh. Eh, yang telepon. Halo. Oke, bah sayang. Eh, susah ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Ini hampir jam 12. Tugas saja

Satu mimpiku dari Angelia Dom, teman Pre2. Nah, kalau ini juga mungkin jadi mimpi kita bersama nih, teman Pre2. Pemerintah yang sementara ini berupaya untuk memperkuat ketahanan pangan Indonesia. Salah satunya juga dengan percepatan pembangunan ekosistem khususnya peternakan yang terintegrasi, teman Pre2. Nah, pemerintah berkomitmen untuk punya sistem ketahanan pangan yang menjamin ketersediaan ayam, telur, dan susu untuk kebutuhan nasional. Menteri Pertanian Bapak Mentan Andi Amran Sulaiman, teman Pre2, bilang kalau pembangunan ekosistem ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo untuk memperkuat industri peternakan nasional, dan ada anggaran sekitar 17 triliun yang dianggarkan untuk pengembangan ekosistem peternakan di beberapa wilayah, teman Pre2, ya. Akan ada kurang lebih dalam waktu dekat ini, teman Pre2, pembangunan beberapa pabrik pakan untuk pakan ternak, teman Pre2, dan ini nanti akan ada di beberapa kawasan seperti Lampung, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Gorontalo, teman Pre2. Kawasan peternakan yang dirancang ini akan menjadi percontohan untuk menghasilkan produk peternakan dan membangun rantai pasok mulai dari pakan, lalu pembibitan, budidaya ayam, produksi telur, sampai pengembangan sapi perah dan susu, teman Pre2. Integrasi ini juga untuk memperkuat pasokan pangan bergizi untuk program MBG, ya teman Pre2. Pemerintah juga mendorong supaya nanti kebutuhan ayam, telur, dan susu ini bisa dipenuhi melalui penguatan produksi dalam negeri. Amin. Ya, kita doain semoga cita-cita luhur dari pemerintah ini bisa segera tercapai. Kita nggak terus impor-impor telur, impor sapi, impor ayam, tapi juga mensejahterakan para peternak, para petani yang ada di Indonesia.

0: Uang sini aja deh.
1: Banyak yang mau membuang ke sembarangan.
0: Kalau yang kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Mau tahu dia.

0: film dan menebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
1: Malah tidur.
2: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Nah, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
2: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk. Ayo, nah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
4: Hey, Kupang! Waktunya

0: makanan, makanan apa yang suka berisik?
1: Bukannya Anda?
0: Saya selesat itu ya.
1: Makanan yang paling berisik ya.
0: Iyo, apa itu?
1: Donat.
0: Donat.
1: Ya karena
0: makanan-makanan apa yang sukanya panasan ya? Masuk akal dong.
1: Iya, teman-teman dia suka exercise lah.
0: Makanan apa yang bawaannya tuh ribut atau suka berisik?
1: Makanan yang suka berisik. Tahu isi.
0: Tahu isi? Kok bisa?
1: Tahu isi.
0: Sambil tepuk tangan gitu ya.
1: Sudah.
0: Masih kurang benar. Mau tahu jawabannya?
1: Enggak mau.
0: Harus tahu dong. Ayam teriyaki, teriyaki.
1: Oh, ini suka berteriak ya. Kalau udah dimasak masih berteriak dia.
0: Ya kita yang masakin.
1: Oh gitu. Oke. Eh, sama masih verifikasi. Verifikasi bahwa Anda adalah manusia memerlukan beberapa waktu.
0: Ini ketahuan banget. Ya.
1: Oke. Bentar, masih diverifikasi.
0: Hewan-hewan apa yang warna-warni?
1: Ayam.
0: Selain ayam.
1: Ikan.
0: Kurang benar.
1: Ikan warna-warni.
0: Masih kurang benar. Semua hewan juga
1: ada warnanya ya. Apa?
0: Ayo. Hewan-hewan apa yang warna-warni?
1: Candy.
0: Candy?
1: Wah, itu gula.
0: Itu gula dong. Hewan-hewan apa yang warna-warni?
1: Hewan apa yang warna-warni?
0: Kedua kira-kira hewan-hewan apa yang warna-warni?
1: Hei.
0: Krayon. Krayon.

Indonesia, KWNI baru berlaku jadi identik sama baru Taiwan. Uniknya lagi, KWNI ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama Asia-nya. KW2 dan KW3, yang makin kelihatan badannya. Jadi,

0: Sore itu?
1: Sore itu komedian.
0: Sore itu komedian. Boleh enggak jadian?
1: Makan Indomie lauknya bakwan.
0: Cakep.
1: You can call me anything that you want.
0: Mampus. Mana Delman sekarang gokar.
1: Bye Jo.
0: Mana teman sekarang pacar.
1: Asyik ya. Badanku lama-lama tidak kurus.
0: Nah, siapa ngarang? Mana?
1: Tapi cintaku padamu sangatlah tulus.
0: Habis minum kopi, minum jamu. Boleh sepi lah kalau sudah ada kamu.
1: Beli Fanta.
0: Cakep.
1: Meskipun kamu nyebelin, aku tetap cinta.
0: Aduh, bodoh.
1: Nah, ombak digoyang-goyang.
0: Dari kemarin goyang terus setiap pagi.
1: Tidak siang, tidak malam. Hanya wajahmu yang